Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas Bangsa,

Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

0: Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang apa yang kamu capai di lapangan. Ronaldinho.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu.
2: Now on air, Rifki Minov.
3: Balik lagi sama Rifki Minov di siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari Pro 2 FM, RRI Solo atau Surakarta pastinya teman Pro 2. Dan Rifki Minov semangat pagi ini hingga esok dan esoknya lagi. Kudu terus semangat. Iya dong. Kan kita masih dalam ambience atau suasana hari kebangkitan nasional.

nasional, semangat yang harus kita jaga ya kan di momen kebangkitan nasional ini semata-mata ya kan untuk negeri kita tercinta Indonesia. Dengan mimpi-mimpi kita ya kan, kalau kita sama-sama jadi orang sukses ya teman Pro 2, amin Allahumma amin ya, itu berarti kita sudah bisa membuktikan ya kan kalau kita menjadi tunas bangsa yang berhasil gitu. Nah, kita doakan juga adik-adik kita ya kan, ponakan kan lagi masih proses begitulah ya, untuk menjadi tunas bangsa yang esok hari akan mengharumkan nama Indonesia ya. Kita doakan adik-adik kita, ponakan kita ya kan, anak-anak yang sedang belajar ya kan, besok suatu saat ya kan akan jadi manusia yang membanggakan Indonesia. Karena dengan tema jaga tunas bangsa, jaga kedaulatan negara. Nah, ini dia semangat yang kita harus punyai bareng-bareng ya, sebagai rasa cinta tanah air kita, teman Pro 2. Artinya kalau kita menggapai cita-cita, menggapai mimpi, kita jadi sukses bareng. Ya kan, apalagi suksesnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Wah, otomatis itu mengharumkan nama Indonesia. Nah, refleksi 118 tahun Hari Kidnas. Siapkah menyongsong Indonesia Emas 2045? Harus siap dan insya Allah bisa tercover nantinya. Jadi Hari Kebangkitan Nasional atau Hari Kidnas ke-118 bukan sekadar rutinitas kalender. Orang tanggal abang tok. Ya, bukan sekadar rutinitas kalender, karena ini cermin besar bagi kita semua orang tua pendidik ya kan, dan seluruh elemen bangsa untuk bertanya, sudah siapkah kita menyongsong Indonesia Emas 2045? Jika kita menengok sejarah 118 tahun lalu, berdirinya Budi Utomo ini keajaiban dari sebuah tekad. Tanpa gawai, tanpa internet, para pemudi dan pemuda dari pelosok Nusantara mampu menyatukan frekuensi. Mereka melompat sekat kedaerahan demi satu mimpi, Indonesia merdeka. Lah ini, baru nih, semangat heroisme inilah yang harus jadi pemantik bagi generasi muda hari ini, bagi kita, teman Pro 2. Tantangan mereka memang bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mempertahankan warisan bernama Indonesia di tengah gempuran globalisasi. Ya, kalau kita ngomongin realita, teman Pro 2, jadi generasi tangguh hari ini itu lebih berat ya, karena musuh mereka tidak kasat mata. Paparan dari dunia luar ini cukup bahaya. Arus informasi tanpa filter yang bisa mengaburkan batas budaya, lalu candu gadget. Ini ruang digital yang seringkali menjauhkan yang dekat dan menciptakan individualisme akut. Bahkan gak sedikit ada yang sudah terpapar game online hingga judi online. Ini sangat memprihatinkan. Selain dari paparan dunia luar ya, juga kenakalan remaja, krisis identitas yang berujung pada tindakan destruktif. Ini masih banyak nih. Apalagi arahnya ke kekerasan. Misalnya arah yang ke kekerasan tuh tawuran gitu kan. Dan lain-lain lah ya. Nah, di sini peran krusial orang tua dan guru diuji. Jadi model sekarang atau zaman sekarang gak bisa lagi mendidik anak seperti model dulu atau versi dulu gitu. Ya, generasi tangguh ini tidak lahir dari proteksi berlebih, tapi dari pembiasaan dan keteladanan. Nah, ini dia teman Pro 2 yang menjadi refleksi, apakah siap kita menyongsong Indonesia Emas 2045? Jelas, kalau siap berarti harus ada peran yang terkoneksi. Peran orang tua, peran pendidik, dan peran dari lingkungan yang baik. Itu.
untuk melawan semua musuh-musuh yang menggerogoti anak-anak kita atau adik-adik kita ya. Gitu teman Pro 2. Apalagi nih, ngeri-ngeri nih, ngeri-ngeri sedap. Kita harus punya generasi penerus atau tunas bangsa yang punya mental anti korupsi, anti manipulasi. Nah ini juga salah satu cara untuk menghilangkannya atau melawannya, itu tadi konsistensi, konektivitas, tugas orang tua atau peran orang tua, pendidik dan lingkungan. Nah mari menuju Indonesia Emas 2045. OTW Indonesia Emas 2045. Jelas kita membutuhkan pemuda dan pemudi yang kepalanya penuh dengan inovasi. Namun dadanya tetap berdegup kencang demi merah putih. Mari kita kawal tunas bangsa kita, teman Pro 2. Mari kita juga fokus kejar cita-cita kita dan mimpi kita untuk mengharumkan nama Indonesia. Itulah. Sekali lagi, itulah. Refleksi 118 tahun Hari Kebangkitan Nasional Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Mempersiapkan generasi yang tangguh mulai dari hari ini. Kita bahu-membahu teman Pro 2, yuk. Bangkit. Aja ngelentro. Jangan lemes dong. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Refleksi 118 tahun Hari Kebangkitan Nasional menyongsong Indonesia Emas 2045. Silakan. Bisa kamu cek ya di rri.co.id. Satu WhatsApp ada yang masuk dari teman Pro 2. Wong Jowo ojo ilang Jowone. Mas Wong Jowo ojo ilang Jowone. WhatsApp gini. Lagune le netral. Garuda di dadaku. Wih. Juku-juku kok Garuda di dadaku iki. Tiba-tiba kok Garuda di dadaku. Kenapa sih? Tapi gak apa-apa sih, untuk semangat kali ya. Oke. Kalau gitu. Garuda di dadaku. Langsung aja. Nih, tak kasih Mas Wong Jowo ojo ilang Jowo nih. Ada dong, Garuda di dadaku. Ini untuk mengawal semangat kita masih dalam suasana Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Atau Hari Kitnas. Semangat, Indonesia bisa. Menuju Indonesia Emas 2045.

0: RRE, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Informasi cuaca pagi ini teman Pro 2 kali ini dari situs bmkg.go.id. Nah, memang kemarin-kemarin dari situs mana? Situs yang sama kali ya. Memang yang valid untuk melihat prediksi atau perkiraan cuaca dari situs www.bmkg.go.id. Nah, ini aku sudah membuka situs bmkg.go.id. Wilayah kota Surakarta atau Solo dan sekitarnya plus kota Salatiga seperti apa perkiraan cuaca hari ini Jumat 22 Mei 2026. Seperti yang seharusnya teman Pro 2, aku mulai dari kota Solo atau Surakarta dulu. Di kota Solo atau Surakarta, perkiraan cuaca sepanjang hari ini hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 72 sampai 96%. Dari kota Solo atau Surakarta beralih ke Kabupaten Sragen, sepanjang hari ini diperkirakan hujan ringan nih Sragen dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 72 sampai 96%. Lalu Kabupaten Karanganyar sepanjang hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu 22 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 81 sampai 97%. Kabupaten Wonogiri sepanjang hari ini diperkirakan udara kabur dengan 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 73 sampai 97%. Kabupaten Sukoharjo juga sama dengan Wonogiri, sepanjang hari ini perkiraan cuacanya diperkirakan udara kabur teman Pro 2. Dan di Sukoharjo sepanjang hari ini prediksi cuaca ataupun suhu cuaca antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 71 sampai 97%. Lalu beralih ke Kabupaten Klaten, sepanjang hari ini diprediksi berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 71 sampai 95%. Boyolali sepanjang hari ini diprediksi udara kabur dengan 23 sampai 29 derajat Celcius cuacanya ataupun temperatur cuacanya, lalu kelembapan udaranya antara 73 sampai 94%. Ini kalau ngomongin soal prediksi cuaca udara kabur ya, yang diprediksi udara kabur ada Boyolali, Sukoharjo, dan Wonogiri. Sisanya hujan ringan, dan yang berawan tuh cuma satu, Klaten. Nah itu untuk Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Bagaimana Salatiga? Salatiga sepanjang hari ini, teman Pro 2, diperkirakan hujan ringan. Dengan suhu cuaca antara 21 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 74 sampai 98%. Artinya masih didominasi dengan prediksi atau perkiraan hujan ringan. Selebihnya udara kabur dan yang berawan hanya satu di Klaten. Apapun cuacanya teman Pro 2 tetap sedia payung sebelum hujan ya. Itu tadi perkiraan cuaca atau prediksi cuaca bersumber dari bmkg.go.id. Dan masih di siaran sepada bareng Rifki Minov sampai nanti jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.
0: Informasi cuaca pagi ini.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh, serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoaks, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mase sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono loh. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kediman duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit pas.

0: selamat ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Terima kasih sebelumnya teman Pro 2 aku ucapkan atas atensi kamu masih dengerin 105,5 di siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang tadi udah kamu dengarkan ya, ada segmen atau informasi ya, lowongan pekerjaan alias loker bersumber dari Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, yang mana ini aku juga lagi buka Instagram resminya @disnaker_kota_surakarta, Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Dan setelah aku buka Instagramnya nih teman Pro 2, ada lowongan kerja dari PT Indomarko Prismatama cabang Kabupaten Klaten, membutuhkan karyawan baru atau pegawai baru di posisi inventory control dengan kriteria pria, pendidikan SMA atau SMK semua jurusan, bersedia kerja mobile dan punya kemampuan hitungan dasar yang baik, serta bertanggung jawab terhadap stok opnam barang atau aktiva di toko. Penempatannya area Klaten dan Surakarta. Segera daftarkan diri teman Pro 2 ya, jika berminat, dengan cara mengirim biodata ke nomor WhatsApp 085-228-717-000. 085-228-717-000. Seleksi penerimaan karyawan Indomaret Group atau PT Indomarko Prismatama, tidak dipungut biaya apapun. Lalu ada informasi lowongan kerja atau loker dari PT Mitra Koleksi Mandiri yang membuka lowongan kerja untuk posisi HR Kamben atau HR Kamben. Jadi kualifikasi yang dibutuhkan lulusan S1 atau D3 dari jurusan terkait ya, manajemen, SDM, akuntansi, perpajakan, psikologi atau hukum. Dan selengkapnya untuk kualifikasi bisa kamu tilik di Instagram @disnakerkotasurakarta ya, yang mana PT Mitra Koleksi Mandiri membuka lowongan kerja. Lalu juga rekrutmen bersama hadir dari PT Matahari Tire Indonesia. Jadi Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta, Kota Solo atau Surakarta maksudnya, berkolaborasi dengan BPVP Surakarta membuka pendaftaran rekrutmen bersama PT Matahari Tire Indonesia. Ini perusahaan terkemuka dalam industri manufaktur dan berlokasi di Kendal. Silakan untuk kualifikasi kamu bisa tilik di Instagram resmi @disnakerkotasurakarta. Lalu juga ada informasi loker dari PT VADS Indonesia, perusahaan pengalihdayaan atau BPO bertaraf internasional yang menyediakan lowongan kerja, kesempatan terbuka ya, untuk menjadi bagian dari PT VADS Indonesia, yang mana nanti formasi penempatannya dibuka untuk di Kota Solo atau Surakarta, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Satu lagi teman Pro 2, informasi lowongan pekerjaan dari PT Mitra Rubber Industri. Ini perusahaan manufaktur ban, ban dalam maupun ban luar teman Pro 2, untuk kendaraan bermotor yang berlokasi di Sragen, membuka kesempatan untuk teman Pro 2 bisa bekerja di sana. Untuk kualifikasi dan persyaratannya kamu bisa tilik ya di Instagram @disnakerkotasurakarta. Itu tadi teman Pro 2, semua persyaratan kualifikasi tilik aja di Instagram resmi @disnakerkotasurakarta. Itu nama Instagramnya ya, @disnakerkotasurakarta. Dan informasi lowongan pekerjaan tadi dari PT manapun ya, sudah dijelaskan oleh PT yang membuka lowongan pekerjaan kalau proses penerimaan lowongan kerja ini tidak dipungut biaya apapun. Gitu teman Pro 2. Lanjut lagi di siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Setelah informasi lowongan pekerjaan, kita nanti habis ini kulik segmen Battle Song Today atau BST.
3: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
4: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, maaf ya, alias sorry, alias pangapunten, kalau sebelum ke segmen Battle Song Today atau BST ada informasi lalu lintas untuk wilayah Kota Solo atau Surakarta. Nah tadi Rifki Minov berusaha untuk menghubungi dari ahlinya, menghubungi kepada pakarnya, Dinas Perhubungan Kota Solo atau Surakarta. Alhamdulillah ya, diberikan kelancaran, dan sekarang aku udah terhubung. Jadi sebelum ke Battle Song Today, aku mau ajak kamu kulik informasi dari ahlinya atau pakarnya ya, terkait lalu lintas Kota Solo atau Surakarta, arusnya bagaimana hari ini gitu ya. Aku sudah terhubung dengan Dinas Perhubungan Kota Solo atau Surakarta, dan di seberang telepon sana ada Mas Raka yang siap melaporkan. Silakan Mas Raka. Oh iya, aku sapa dulu ya. Selamat pagi Mas Raka.
2: Pagi Mas.
1: Sehat Mas Raka?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mas,
2: gimana sehat?
1: Sehat juga alhamdulillah, baik, sehat Mas Raka. Terima kasih ya sudah nanyain kabar nih ya.
2: Siap.
1: Mas Raka, tolong laporkan kondisi lalu lintas arusnya bagaimana pagi hari ini di Kota Solo atau Surakarta.
2: Baik. Update kondisi lalu lintas terkini di Kota Surakarta yang saya menemani perjalanan kamu beraman, nyaman, anti sama macet. Sedangkan pantauan kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pukul 08.40. Kondisi lalu lintas terkini secara umum terpantau lancar hingga ramai lancar dengan peningkatan kendaraan di sejumlah ruas utama Kota Surakarta. Aktivitas masyarakat yang mulai padat seperti jam berangkat kerja tadi, terus antar jemput sekolah, hingga distribusi logistik menjadi faktor utama meningkatnya arus kendaraan pagi hari ini. Langsung saja arus lalu lintas dari arah Pejo menuju Simpang Kerten terpantau ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan mobil pribadi cukup tinggi. Namun laju kendaraan masih berstabil dengan kecepatan sedang, antrian pendek di beberapa titik traffic light, terutama saat fase merah berlangsung cukup lama. Untuk kondisi lalu lintas di jalur road dan kawasan jeruk terpantau ramai lancar, arus kendaraan dari arah Solo menuju Kalanyar maupun sebelahnya bergerak normal. Volume kendaraan barang dan logistik mulai mengalami peningkatan sehingga pengendara diharapkan lebih berhati-hati saat berpindah jalur maupun ketika akan mendahului kendaraan besar. Sebagai lanjut ke Jalan Samriyadi, sebagai salah satu jalur utama di Kota Surakarta, arus lalu lintas dari Jalan Samriyadi dari arah Purwosari menuju Bendaratan terpantau ramai lancar. Keramaian mulai terlihat di beberapa titik strategis seperti Simpang 4 Purwosari, kawasan Apaman hingga Bundaran Gadok. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, kondisi lalu lintas masih terkendali berkat pengaturan petugas di lapangan dan optimalisasi sistem lampu lalu lintas. Sementara itu di arus lalu lintas di Jalan Kapten Mulyadi dari arah Simpang 4 Batolono menuju Simpang 4 Cangkah terpantau ramai lancar. Aktivitas kendaraan roda 2 cukup mendominasi, namun kondisi jalan masih terkendali dengan kecepatan kendaraan dan relatif stabil. Beralih ke Jalan Veteran, mulai dari kawasan Tipes hingga Simpang 4 Batolono, kondisi lalu lintas terpantau lancar, arus berkendaraan gerak normal tanpa hambatan, berarti jalur ini masih cukup efektif untuk menjadi alternatif untuk menghindari kepadatan di pusat kota. Untuk kawasan Yosudarso arus lintas kedua arah terpantau lancar, aktivitas kendaraan keluar masuk area pertokoan, perkantoran dan area lingkungan warga mulai meningkat namun belum menimbulkan penumpukan kendaraan yang signifikan. Selanjutnya kondisi lalu lintas di kawasan Tugu Makuto hingga Simpang Mangkubrimob Manahan terpantau cukup ramai lancar. Kendaraan roda 2 dan mobil pribadi mendominasi arus pagi hari ini. Sebab Pro 2 FM yang sedang berkendara pagi ini tetap fokus dan utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat berkendara, gunakan helm standar untuk pengendara roda 2, serta selalu kenakan sabuk pengaman bagi pengguna roda 4. Pastikan juga kendaraan dalam kondisi prima sebelum memulai perjalanan, karena perjalanan yang nyaman bukan cuma soal cepat sampai, tapi juga tentang saling menghargai sesama pengguna jalan. Tetap tertib, tetap sabar, dan tunjukkan budaya berlalu lintas yang aman dan berkelas khas Wong Solo. Demikian traffic report Kota Surakarta pada hari ini dari Kantor Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Semoga perjalanan Sobat Pro FM lancar, aman, dan bebas hambatan. Dengan Mas.
1: Baik, terima kasih Mas Raka. Selamat bertugas kembali dan salam untuk teman-teman Dinas Perhubungan Kota Solo atau Surakarta ya Mas Raka ya.
2: Siap Mas.
1: Siap, matur nuwun. Selamat pagi Mas Raka. Itu tadi ya teman Pro 2, informasi lengkap yang disampaikan oleh Mas Raka terkait arus lalu lintas Kota Solo atau Surakarta pagi hari ini, dan tentunya Mas Raka dari Dinas Perhubungan Kota Solo atau Surakarta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini. Abis ini Battle Song Today deh segmennya. Battle Song Today seperti biasa, satu lagu yang bisa kamu pilih dari dua pilihan lagu. Dua pilihan lagu, salah satu kamu bisa pilih ya. Nanti WhatsApp aja untuk ikut vote-nya ke 081-327-866-966.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Apa ya lagunya?

0: Zaman Pro 2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada, biar kalian gak kena tipu. Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai Surakarta.

Seperti yang aku udah janjikan tadi, teman Pro 2, Battle Song Today ada dua solois Indonesia. Dua solois salah satunya Indonesia. Maksudnya begitu. Ya, dua solois salah satunya Indonesia. Nah, satunya mancanegara atau internasional, teman Pro 2? Wah, ini sih lagunya sama-sama mengisahkan tentang kekaguman terhadap sesuatu yang indah. Entah itu alam, entah itu manusia ya. Nah, ada yang dari Indonesia, teman Pro 2. Ada yang dari luar Indonesia atau dari mancanegara. Dari Inggris ya, kalau nggak salah ya. Nah, dari Indonesia dulu deh. Lobo with Kau Cantik Hari Ini.

Ah, ini dia Solois Indonesia Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini. Punya lawan Solois asal Inggris, James Blunt with You're Beautiful. Sleep on.

Udah jelas, udah terbuka semuanya. Soloist Indonesia Lobo with Kau Cantik hari ini versus soloist Inggris James Blunt You're Beautiful. Ini kamu bisa pilih salah satunya. Cepet-cepetan aja, cepet-cepetan untuk vote ya. Nanti jam 9 lebih 15-an ya, aku baca hasil vote-nya, aku umumkan hasil vote-nya. Apakah lebih banyak yang milih Lobo atau ada yang lebih banyak memilih James Blunt? Nah, silakan WhatsApp aja. Lobo, Kau Cantik Hari Ini versus James Blunt, You're Beautiful. Ini Battle Song Today ya, lagu yang bisa kamu pilih salah satunya. Adu lagu yang bisa pilih satu aja gitu di pagi hari ini. Silakan WhatsApp ke 081-327-866-966. Sekaligus aku juga mau baca lagu. Baca WhatsApp yang mungkin ada request lagu ya. Ternyata benar, ada yang request lagu teman Pro 2, namanya Mbak Bonita atau Kak Bonita di Jakarta. Selamat pagi Kak, izin request Pura-Pura dari Liodra. Dari Kak Bonita Jakarta. Siap ditunggu Kak Bonita. Satu lagi ada Kak Zulia. Pagi Kak Spada, izin dong Remuk Angie Carvalho diputer ya. Dari Zulia di Jakarta, salamnya buat kakak penyiar dan The Angies atau The Angies seluruh Indonesia ya. Selalu bahagia, selalu tetap tersenyum. Quotes hari ini adalah, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Siap, terima kasih Mbak Zulia atau Kak Zulia. Lanjut ada teman Pro 2. Saya tuh agak gak fokus dengan lagu yang dia minta loh. Teman Pro 2, Mas Zam. Pagi Bray katanya. Pagi juga ya Bray Zam. Request lagunya Madun All Star, Kita Putra Bangsa. Bisa di play gak Bray? Terima kasih. Ntar aku cek dulu ya Mas Zam ya. Kita Putra Bangsa, lagunya Madun All Star. Kalau bisa aku putar dah ya. Satu lagi dari teman Pro 2 Mbak Via. Pagi Kak, pagi juga. Aku request lagu Henry Moody, Drunk Text. Terima kasih. Sama-sama. Oke deh teman Pro 2. Yang udah request nah bisa ikutan Battle Song Today. Yang udah request lagu boleh ikutan Battle Song Today ya. Satu lagi ada teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Nyusul puterin Tata Janeta Korbanmu Kak. Siap Mbak Lara Purnamasari. Oh iya bisa ikut itu juga Battle Song Today Mbak Lara Purnamasari ya. Teman Pro 2 yang request, yang baru aja aku baca WhatsAppnya, bisa pilih James Blunt, You're Beautiful atau Lobo, Kau Cantik Hari Ini. WhatsApp aja ke 081-327-866-966 ya. Rifki Minov akan bacain nanti hasilnya di jam 9 lebih 15-an ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Lagunya dari Huntrick with Golden tapi gak pakai globe.

Halo, saya Astrid Dierni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Now on air Rifki Minov.
1: Saatnya Rifki Minov untuk menghitung voting Battle Song Today, teman Pro 2, yang mana hari ini ada dua lagu yang bisa kamu pilih. Salah satunya Kau Cantik Hari Ini dari Lobo versus You're Beautiful dari James Blunt. Nah, di situ kamu bisa pilih James Blunt atau Lobo. Nah, Battle Song Today sudah pada masuk WhatsApp-nya. Battle Song Today udah belibet ya. Sorry. Battle Song Today udah pada masuk WhatsApp-nya. Battle Song Today, Battle Song lagi. Ya benar sih, Battle Song Today tadi. Today itu hari Minggu, Sunday. Battle Song Today udah pada masuk WhatsApp-nya, voting dari teman Pro 2, ya kan? Saatnya aku baca satu-satu di Battle Song Today hari ini. So, the first chat from teman Pro 2, Nana. Katanya, I choose Kau Cantik Hari Ini. Oke, lalu teman Pro 2, Mas Timothy. Selamat pagi, pagi juga. Saya pilih Kau Cantik Hari Ini dari Timothy di Purwokerto. Siap, ini Lobo ya, sedang mengetik nih dia. Mengetik apa Anda? Saya tunggu, Mas Timothy. Sebentar, Mas Timothy sedang mengetik. Oh, ngasih emoji jempol. Baiklah, siap Mas Timothy. Di Purwokerto Anda memilih Lobo with Kau Cantik Hari Ini. Lanjut. Oh, sama ngasih gift. Good morning katanya. Morning again for you. Morning too for you, Mas Timothy. Big thanks ya. Terima kasih. Lanjut, teman Pro 2 Ragil katanya Battle Song Today, I choose You're Beautiful dari James Blunt. Oke, 2-1 sementara. Lalu teman Pro 2, Mas Anang katanya, pagi Bray Rifki, pagi juga Mas Anang atau Bray Anang. BST-nya aku pilih You're Beautiful dari James Blunt. Sehat selalu ya Bray Rifki, amin. Wah, mantep bener nih doanya Mas Anang. Sehat selalu juga Mas Anang, Bray Anang, sekeluarga, amin Allahumma amin. Terima kasih Mas Anang atau Bray Anang. Skornya sama sementara, 2-2. Lanjut, teman Pro 2 Mas Wahyu sekarang, I choose You're Beautiful from James Blunt, Kak. Oke, 3-2 sekarang James Blunt memimpin. Lanjut, ada teman Pro 2 Mas Gofur, You're Beautiful from James Blunt. Oke, 4-2. Sama, aku mau request lagu dong, Joji yang Glimpse of Us. Salamnya buat sahabat dan teman baik dunia akhirat saya, Mbak Fredita. Terima kasih, Kak. Siap, ditunggu ya, Glimpse of Us. Harus gitu ya bacanya ya, cepet banget. Glimpse of Us from Joji. Ditunggu. Lalu ada teman Pro 2 Mas Huda, katanya Kau Cantik Hari Ini from Lobo. Siap, 4-3 skornya, kejar-kejaran. Ada Mas Wong Jowo, Joilang Jowo nih, Bang Lobo katanya, wah 4-4. Ada teman Pro 2 Mas Setia, Bang James katanya, Bang James maksudnya begitu ya, 5-4 skornya. Lalu ada teman Pro 2 Mas Yoyo Joglo, James Blunt aja Bray buat Battle Song Today-nya, You're Beautiful. 6-4, suaranya harus gitu ya, so imut banget suaranya padahal gak imut. Lanjut, ada teman Pro 2 Kak Zulia, pilih Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Wah, 6-5, kejar-kejaran nih skornya nih, serius. Lanjut, ada teman Pro 2 RBM Keluarga atau RBM Family. Selamat pagi Pro 2, selamat pagi juga ya RBM Keluarga atau RBM Family. Aku pilih Kau Cantik Hari Ini from Lobo. Selamat bertugas Mas Rifki. Terima kasih, selamat bertugas juga atau beraktivitas ya, RBM Keluarga or RBM Family. Lanjut, ada teman Pro 2 Kak Bonita di Jakarta, Kau Cantik Hari Ini. Wah, disusul sama Lobo, skornya 7-6. Lalu ada teman Pro 2 Kak Nilam. Kak Nilam memilih James Blunt. Wah, 7-7 sekarang skornya. Ketat kali skor nih ya. Lanjut, ada teman Pro 2 Unique atau Mbak Unique, katanya You're Beautiful. Wah, 8-7 skornya. Next, WhatsApp from teman Pro 2 Mas Jerry, katanya jelas dong You're Beautiful from James Blunt, biar seperti penyiar cewek-cewek Pro 2. Yes, emang ya, kalau penyiar cewek-cewek sini atau Pro 2 FM Solo cantik-cantik, tapi kalau cowoknya ganteng-ganteng, masa cowoknya ikut cantik? Enggak dong. Oke, 8 7 ya skornya ya sekarang ya berarti ya. 8-7 apa 9-7 ya. Sorry. Terakhir tadi Unique. Sekarang Jerry. Oh benar 9-7 skornya. Lanjut teman Pro 2 Mbak Yeni katanya James tumpul. Enggak usah dibahasa Indonesiain juga kali. Tapi enggak apa-apa sih, terserah Mbak Yeni juga. Lanjut teman Pro 2 Mbak Aryati Titi. Sepada juga. Vote-nya jam 9 aja, you're beautiful, makasih. Wah, 11.07 udah menjauh nih, jam 9. Lanjut, ada teman Pro 2, Mbak Fia, memilih jam 9, Kak. Wah, 12.07 semakin jauh, jam 9 meninggalkan Lobo. Teman Pro 2, Mas Teo, choose you're beautiful, 13.07. Lalu ada teman Pro 2, Mbak Lara Purnamasari, from Lobo aja Kak Rifki. Baiklah 12.08. Lanjut ada teman Pro 2 Dita Sari. Katanya aku cantik hari ini. Waduh. Ya cewek ya cantik dong. Eh kau cantik hari ini maksudnya. Alah jadi benerin. Semangat siaran Minov katanya. Terima kasih Mbak Dita Sari. 13.09 sekarang skornya. Lalu ada teman Pro 2 Mbak April. Vote you're beautiful Bray Minov. Wah 14.09 semakin menjauh jam 9. And then teman Pro 2 Mas Catur, saya milih jam 9 you're beautiful for sure. Oh approve kalau gitu ya. 15.09 jam 9 with you're beautiful. Skornya mengalahkan Lobo yang hanya mendapatkan skor 9. Begitu. Kalau gitu yang puter pertama kali, yang di play first time, jelas dong yang menang Battle Song Today hari ini. James Blunt with You're Beautiful. Terima kasih ya teman Pro 2 atas atensi kamu ikut vote di Battle Song Today hari ini. Dan masih lanjut sepada, selamat pagi teman Pro 2 dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta sampai jam 10.00 waktu Indonesia Barat bareng Rifki Minov.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi.
1: Pro 2 FM.
2: Now, on air, Rifky Widodo.
3: Zona Ngopi. Atau ngobrol pagi teman Pro 2. Ya biasanya ada tamu atau narasumber, tapi maaf ya teman Pro 2 hari ini tidak ada. Jadi kita bahas informasi zona ngopi di ngobrol pagi sepada bareng Shirley Anjali teman Pro 2. Dia baru datang teman Pro 2, Shirley Anjali, abis ini siaran santai siang.
4: Iya.
3: Ini kucir. Ya saya kuciran teman Pro 2. Mana kucingnya sampai ke belakang geger. Apa geger ini apa punggung? Saya tuh mau bilang geger tadi. Jawanya emang geger bahasa Jawanya. Mau bilang punggung jadi kagok saya. Ya, Shirley Anjali abis ini di santai siang. Tapi sebelum itu aku mau ajak kamu bahas informasi ada dari sektor lingkungan hidup ya di zona ngopi. Ngobrol pagi walaupun tanpa narasumber atau tamu. It's okay ya teman Pro 2. Maaf kita gak bisa ngobrol bareng narasumber atau tamu. Ataupun guestar ya yang biasanya ngobrol di zona ngopi. Tapi kalau dari sumber yang terpercaya, terlengkap dan anti hoax tuh pasti bisa banget kita kulik bareng. Seperti yang akan kita kulik ini teman Pro 2 di zona ngopi, ngebahas lingkungan hidup ya. Jadi kalau lingkungan hidup itu kan ada sebuah lingkungan yang berawal dari keluarga juga. Nah kata Menteri Agama, doa orang tua itu ada loh dibalik kesuksesan putra dan putrinya menjadi ASN. Bagi sebagian orang teman Pro 2 menjadi aparatur sipil negara mungkin soal pekerjaan dan kepastian masa depan. Tapi bagi banyak anak, banyak putra maupun putri, di balik seragam yang dikenakan hari ini ada doa yang selalu dilantunkan oleh orang tua yang diam-diam dipanjatkan setiap sujud mereka. Pesan itu disampaikan oleh Menak atau Menteri Agama Nasaruddin Umar saat memberikan arahan kepada pegawai negeri sipil yang baru dilantik di Kementerian Agama atau di lingkungan Kementerian Agama. Di hadapan para ASN, Menak, Menteri Agama Nasaruddin Umar banyak berbicara tentang amanah hidup dibanding sekadar jabatan. Kata Menak, Menteri Agama Nasaruddin Umar, keberhasilan menjadi ASN atau aparatur sipil negara bukan hanya hasil kerja keras pribadi loh, tapi ada buah perjuangan orang tua, bapak maupun ibu, ayah maupun bunda yang selama ini bekerja, berdoa dan berharap anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik atau yang berhasil. Bagi Menak, Menteri Agama Nasaruddin Umar, ASN, aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama punya tanggung jawab yang lebih besar dibanding profesi lain. Mereka gak cuma kerja ngelayanin administrasi negara, tapi ngebawa wajah moral serta nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Karena itu, Menak, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan atau merimain pentingnya memegang teguh nilai ASN berakhlak dalam pelaksanaan setiap tugas serta pelayanan publik. Di tengah arahannya, Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama atau Menak Republik Indonesia juga menyinggung soal istiqomah. Atau istiqomah itu konsisten ya, Shirley ya? Oh benar. Kata Shirley, istiqomah adalah konsisten dan vokalis Payung Teduh dulunya ya.
4: Emang
3: Muhammad Istiqomah kan Mas Is.
4: Oh.
3: Ini namanya kan itu. Oh, baru tahu.
4: Payung Teduh.
3: Iya, yang sekarang Kusakata. Apanya yang rambutnya?
4: Rambutnya.
3: Panjang, kriwil-kriwil panjang, iya.
4: Dulu bukan itu, penyanyi Payung Teduh.
3: Dulu Payung Teduh kan? Sekarang Pusakata, tapi katanya solo karir ya sekarang ya atau solois ya. Iya, Payung Teduh dulu yang untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.
4: Bukan.
3: Nah, itu yang nyanyi itu. Mas Is kan? Muhammad Istiqomah namanya. Iya. Iya, baru tahu kan ya. Aku juga enggak udah dari dulu taunya. Lalu teman Pro 2, pesan lain yang turut diberikan Menak atau Menteri Agama adalah tentang keikhlasan. Menak Republik Indonesia Nasaruddin Umar bilang ASN Kementerian Agama tidak cukup hanya menjadi mukhlis tapi juga harus menjadi mukhlas. Bagi para ASN yang baru dilantik di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia bukan sekadar arahan seremonial. Di baliknya tersimpan pengingat ya teman Pro 2. Bahwa karir bukan hanya tentang kenaikan jabatan dan penghargaan, tapi juga tentang menjaga amanah, membahagiakan orang tua, dan tetap ikhlas dalam mengabdi. Nah itu dia teman Pro 2, memang kalau menjadi ASN, P3K maupun PNS ya, ada doa orang tua di balik kesuksesan seorang putra maupun putri menjadi ASN, baik P3K maupun PNS.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 bersama saya Rifki Minov. Aktris Ersya Aurelia bakal kembali main film Teman Pro 2. Ia sedang dalam proses syuting karya layar lebar bertajuk Asalkan Kau Bilang Cinta. Ersya berperan sebagai Ita Wulandari, seorang pegawai bank yang harus berjuang untuk kehidupannya dengan ayahnya yang lagi sakit. Film Asalkan Kau Bahagia, oh itu lagunya Armada. Film Asalkan Kau Bilang Cinta maksudnya, digarap oleh Yan Senjaya dan diproduksi oleh Dynamic Story Picture.
1: Info Pro 2.
0: Aktris Ersya Aurelia yang mempunyai 4,6 juta pengikut di Instagram itu mengaku tertarik mengambil peran di film Asalkan Kau Bilang Cinta karena bergenre drama. Ia mau keluar zona nyaman yang biasa tampil di film horor, salah satunya Dusun Mayit. Aktris Ersya Aurelia bilang begitu serius mendalami peran kok Teman Pro 2 dalam film drama, jadi dia harus mengikuti pelatihan acting gitu. Dia merasakan ada perbedaan yang besar ketika bermain film bergenre drama dibanding dengan bergenre horor. Asalkan Kau Bilang Cinta menceritakan perjuangan karakter Ita yang diperankan aktris Ersya Aurelia yang bekerja keras demi mengobati ayahnya yang menderita sakit jantung. Di tengah kemelut hidupnya, ia harus bertemu dengan karakter Hari Satria yang diperankan aktor Jeremy, seorang pria dengan masa lalu rumit yang membawa warna baru sekaligus konflik dalam hidupnya.

0: Kalau tadi ada Ersia Aurelia, sekarang ada Carrick. Carrick ini ditanya sama fans kapan jadi manajer tetap MU. Carrick menjawab, sebentar lagi teman Pro 2. Tapi sebenarnya kapan ya? Jadi begini, Michael Carrick menegaskan bahwa pengumuman resmi dirinya sebagai manajer tetap Manchester United hanya tinggal menunggu waktu. Ia sudah dipastikan lanjut di Old Trafford musim depan. Oh, berarti ini definisi sebentar yang sejati teman Pro 2. Karena nggak lama lagi, nggak yang 5 tahun gitu nunggu jawabannya. Ternyata Carrick akan dikontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan setahun. Dan bersama Carrick ya, klub Manchester United ini lumayan moncer teman Pro 2. Jadi Carrick itu kan masuk menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu. Dan bersama dengan Carrick, MU punya asa akan kembali ke Liga Champions usai absen 2 tahun. Mereka sudah dipastikan finish di urutan 3 klasemen Premier League. Saat ini, mereka atau Manchester United mengoleksi 68 poin dari 37 laga. Wah, ini para mancunian bahagia ya. Karena nggak lagi di papan bawah Manchester United atau MU ya, teman Pro 2 yang juga mancunian. Seneng deh ya, karena ada Carrick ya. Abah Carrick, cenah. Ada Carrick yang membawa MU bisa naik lagi. Semoga nanti moncer deh di Liga Champions ya, MU bareng Michael Carrick.
1: Baru saja kamu dengerin info

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siang. 105.5 FM Pro 2 dari Surakarta, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai, hola teman Pro 2, Sherry Anjali di sini nemenin kamu sekarang santai siang lagi sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Gimana hari ini dari pagi membuka mata sampai sekarang udah jam 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Semoga semuanya berjalan dengan baik, mood kamu juga oke, aman, juga udah sarapan. Pokoknya sehat-sehat selalu buat kamu ya. Have a nice day teman Pro 2. Aku temenin Jumat ini, semoga jadi Jumat berkah, Jumat semangat, Jumat bahagia buat kamu dan aku ya. Apalagi kalau dengerin lagu-lagu yang jadi mood booster versi kamu. Silakan aja, karena kita ada di Pro 2 Hitlist santai siang sampai nanti jam 12. Kamu bisa request lagu, boleh lagu Indonesia maupun mancanegara. Tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request di nomor WhatsApp Pro 2 081327866966. Enjoy the show, cause we are FRIENDS, seperti lagunya Anne Marie yang satu ini, Friends.

0: 2 hit list.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
0: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
0: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
0: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Pro 2 Hit List.
1: Pro 2 Hit List, aku ke WhatsApp deh sekarang. Udah ada yang gabung sama aku. Halo, selamat siang Kak. Mau lagunya Jamie Miller yang Here's You Perfect sama New West Those Eyes sama Bruno Mars Raise It All. Oke, okay. 3 ya. Nanti aku hadirkan satu-satu ya. Dari teman Pro 2 Via. Oke, okay. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Mas Jerry ya. Jadi malu kan habis ketemu Mas Jerry ya. Jadi malu-malu gimana gitu ya. Siang Kak Share Pro 2. Selamat siang juga Kak Jerry. Semangat Jumat berkah. Amin. Semoga jadi Jumat yang berkah, semangat, bahagia, sumringah ya. Amin. Request lagu You'll Be In My Heart dari Nikki. Kalau ada mah Phil Collins juga boleh. Nanti dari Nikki ya, boleh ya. Makasih Kak, sehat-sehat selalu. Amin. Sehat-sehat juga ya. Buat Mas Jerry ya, gimana sudah dimakan goodie bagnya? Mana dimakan goodie bagnya lagi, nggak isinya lagi. Kokolanya dong yang dicobain ya. Terus ada juga teman Pro 2 Tito. Kak Sya, request lagu Salahi Aku dari Roni Parulian sama Kenangan Terindah Samson. Aduh, sedih-sedih banget, nggak bisa kalau kayak gini. Gimana ya? Ya boleh lah, cuman emang sedih ya. Saya gak mau sedih-sedih nih, saya gak mau melo-melo soalnya nih. Boleh deng, gak apa-apa ya. Tambah titik nadir ya Kak, kalau boleh, makasih banyak. Oke, okay. Baiklah kalau gitu teman Pro 2. Lagu-lagu requestan kamu emang enak-enak, bagus-bagus semuanya. Emang sih, pilihan teman Pro 2 juga the best, top banget ya. Jadi satu-satu aku hadirkan buat kamu, dan aku urutin dari yang pertama masuk duluan ya. Jadi sabar aja dulu teman Pro 2. Lagunya aku mau puterin dari New West dulu. Lagu yang emang enak banget, seslow itu, cuman no debat sih lagu ini emang enak banget ya. Spesial buat kamu yang udah request, dan yang udah request sabar dulu satu-satu ya. Lagunya aku hadirkan buat kamu. Enjoy the song.

0: lagu-lagu,
1: yes, lagu-lagu requestan kamu barusan ya teman Pro 2. Abis ini masih aku puter lagu requestan kamu, ada kenangan terindah, habis itu Kahitna titik Nadir ya. Oke, selamat siang buat teman Pro 2 catur. It's okay, nggak apa-apa catur. Ya nggak usah dong nanti backstage aja, backstage, my backstreet lagi. Aduh, dasar si Patrick nyebelin, muka melas tapi kelakuannya nyebelin ya. Nggak nyebelin sih, ada-ada aja, kadang ya bener juga gitu. Kemarin tuh saya lagi seneng banget karena ada Teletubbies di televisi. Oh my god, kalau zaman dulu tuh saya masih TK apa ya, SD apa, masih nggak ya, itu nonton Teletubbies sampai punya apa sih kayak kasetnya gitu loh teman Pro 2. Lucu banget, nggak tahu, seneng aja. Cuman kalau Teletubbies itu sulit sih mau milih yang mana ya, Tinky Winky, Dipsy, Lala atau Po. Emang yang gumus-gumus sih si Po ini ya, warnanya paling paling ya semuanya cerah, cuman dia paling kelihatan karena merah gitu kan, terus dia paling kecil, suaranya juga gemes gitu kan. Cuman nggak tahu, bagus aja gitu Teletubbies, padang rumput luas, terus ada mataharinya, ada wajah si anak kecil itu, terus habis itu tiba-tiba nanti ada apa sih kayak speaker gitu, tapi dia bisa bagus deh, lucu deh. Dan ada lagi di televisi, seru banget, gemes. Cuman Doraemon gak ada, sedih gak sih? Kenapa gitu? Yuk Doraemon lagi ada yuk. Sama biasanya kalau banyak libur, libur-libur panjang gitu, biasanya ada film-film Bollywood zaman dulu juga sih. Nah itu aku juga suka ya, padahal nonton juga udah berkali-kali, tapi tetap aja suka. Dan menurut aku film-film Bollywood ya, kayak Kuch Kuch Hotahe, Kabih Khushi Kabih Gham, apa Koi Mil Gaya dan lain sebagainya tuh sebagus itu gitu loh, dari segi apa namanya tuh kualitas gambarnya, videonya tuh bagus, terus pemilihan tempat-tempat untuk syutingnya tuh kayak keren banget. Itu real kan, nggak dibikin kan, nggak pakai apa namanya buatan kan ya teman Pro 2, apa itu namanya, green screen kan, kayaknya tuh enggak, dan nyata gitu, bagus banget. Belakangnya ada kayak gunung-gunung es, terus habis itu ada padang rumput yang luas, yang bagus banget pemandangannya ya, sebagus itu sih. Tapi suka gak sih nonton film-film Bollywood teman Pro 2? Kalau aku suka, cuman yang zaman-zaman dulu lah gitu. Kalau yang sekarang sih enggak ya. Jadi nontonnya makanya cuman itu-itu aja ya, Kuch Kuch Hotahe, Kabih Khushi Kabih Gham, Komil Gaya, ada lagi tuh Kabih Khushi Kabih Gham, ada lagi satu lagi, Cori-cori Cupke-cupke dan lain sebagainya. Yang itu-itulah pokoknya ya. Ya udah, aku lanjut dulu sama lagu-lagu yang udah aku siapin dan masih jadi requestan kamu. Ada Samsons, Kenangan Terindah.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Apalah arti menunggu dari Lala Huta, nemenin kamu masih di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12. Mau request lagunya siapa lagi? Yuk, bagi tahu dari sekarang aja, Capcus masih banyak waktunya juga ya. Kasih taunya nama musisi dan judul lagu ya, biar Shelly gak kebingungan. Ini lagu siapa atau lagu yang mana, oke? Jangan lupa, nomor WhatsAppnya 081-327-866-966.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Pro 2 Hit List.
1: Pro 2 Hit List. Yes, barusan lagunya enak banget dari Salma Salsabil. Menghargai kata rindu, jujur Salma ini adalah menurut aku musisi Indonesia muda yang sangat berbakat sekali. Lagu-lagunya tuh bagus loh, teman Pro 2. Yang sampai ada joget-jogetnya ya, yang viral itu ada Bunga Hati. Boleh juga viral. Terus ada lagi nih yang mungkin kamu jarang dengerin, tapi aku pernah putar lagunya juga. Salma Salsabil judulnya, lagunya tuh Sesal. Itu juga enak banget, jujur. Serius deh. Terus Berharap Pada Timur juga enak banget, ya gak sih? Dari pertama masuk udah deng-deng-deng, enak banget sih para itu sih. Bila jalanku bukan dirimu, ya kan? Kan ku coba cari beribu jalan lain. Enak banget. Terus liriknya tuh bener-bener kayak dari hatinya Salma gitu loh. Jadi tuh ketika kita mendengarkan itu, nyampe aja pesan dari lagu ini gitu. Terus artikulasinya Salma tuh juga jelas banget. Gak tau, best sih ya. Meskipun mungkin juga beberapa waktu lalu sempat banyak yang gimana-gimana gitu ya, karena ada apa, info yang mengagetkan. Cuman di luar itu mah karya-karya dia emang luar biasa banget. Dan emang dia secinta itu juga sama musik. Keren, keren, keren, keren. Salah satunya ya ini, Menghargai Kata Rindu. Enak banget. Oh, dia juga ini nyanyi apa namanya tuh lagu barengan sama Bass Boy, itu Afaiyah. Ini tuh juga enak banget sih, parah. Seenak itu emang.

Makan enak itu mood booster banget. Oh my god. Alhamdulillah, masya Allah, lumayan. Gak sarapan paginya, tapi agak-agak siangan bisa mamam. Yang jadi mood booster banget. Alhamdulillah. Jangan lupa diisi juga perutnya teman Pro 2. Tetap semangat buat hari ini. Jangan lupa senyum, bismillah juga untuk setiap aktivitas yang mau kamu lakukan ya. Oke. Masih ada yang mau request lagu, masih bisa. Aku mau sapa dulu buat Kak Diah Ristanti. Bingung mau request apa, Shirley? Ya udah deh, ngikut aja lagunya buat Shirley. Semangat bertugas. Terima kasih. Karangan bunga, bunga penuh sayang dan cinta dan doa ya. Spesial buat Kak Diah Ristanti. Sehat-sehat, bahagia selalu. Senyum juga hari ini. Semoga jadi Jumat sumringah buat Diah Ristanti sekeluarga. Amin. Catur, gimana? Tadi kayaknya udah typing deh, kok gak jadi? Merhatiin banget ya, lagian sih. Emang komputernya spesial buat WhatsApp teman Pro 2. Jadi kalau kamu WA, bisa aku pantau lah gitu ya. Mana kasih live location lagi? Loh, mana tempatnya di sini terus ya? Iyalah, saya kan sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat di Santai Siang. Oke, masih ada lagu-lagu enak? Oh iya, oke, oh iya benar. Hampir lupa, mohon maaf. Jumatan dulu ya. Iya, lupa. Oke deh. Ya udah, siap-siap dulu yang mau Jumatan. Kalem aja, enggak usah keburu-buru, siap-siap dari sekarang. Ini udah jam 11.45. Hati-hati di jalan. Fokus. Ngapain udah kayak mau ngapain aja disuruh fokus ya. Ya iyalah, soalnya biar fokus aja lah teman Pro 2. Ya udah, kalau gitu yang mau Jumatan silakan siap-siap terlebih dahulu ya. Aku masih nemenin kamu. Nanti kalau udah selesai balik lagi kasih update-nya ke Shirley Angeli ya. Emang sih dari pagi tadi sebenarnya cuacanya mendung-mendung gimana gitu ya. Tutupan awannya banyak, tapi semoga kamu tetap semangat menjalani hari ini. Tapi jangan lupa juga istirahatnya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Masih di Santai Siang, tapi sekarang kita udah masuk ke segmen Zonasi, Zona Siang. Oke, aku akan hadirkan info seputar kuliner dan UMKM. Terus nanti juga di jam 1 ada info olahraga, jam 2 ada info entertain buat kamu ya. Oke, teman Pro 2, semangat buat hari ini yang mau cerita-cerita sama aku. Kasih update juga kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, atau kamu pengen nyapa aja, mau curhat juga boleh banget, dengan senang hati aku simak apa yang mau kamu ceritakan dan dengerin juga boleh. Yang mau VN-VN silahkan aja, atau yang mau telepon juga bisa, mau WhatsApp aja, chat aja juga boleh banget ya, di nomor WhatsApp 081327866966.
1: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Masih langsung dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, aku nemenin kamu dan kita bahas yuk seputar kuliner. Jadi Shirley udah makan apa hari ini? Shirley kalau makan makan pastry lipat dengan isian vanilla dan itu endulita banget, gak bisa sih, itu mood booster ya. Serius, plus makan risol juga yang mood booster abis. Terima kasih. Risol ini adalah makanan yang cemilan, tapi lumayan juga ya. Ternyata saya makan 3 juga udah kenyang ya. Dan isinya pun juga variatif ya sekarang tuh teman Pro 2. Kalau zaman dulu mah isiannya ya kayak gitu aja. Nah kalau sekarang mah udah sangat variatif, ada isian coklat, ada strawberry, ada matcha juga dan lain sebagainya, ya kan? Ternyata risol itu menjadi makanan yang sebenarnya tuh juga dibawa dari luar loh ternyata. Risol atau risolos ini tuh dari bahasa Perancis sebenarnya, jadi dari bahasa Latin Rousseulus atau kemerahan artinya. Dan bahasa Prancis kuno itu ada juga

kali varian-varian dengan rasanya juga yang berbeda-beda. Isian di dalamnya tuh beda-beda ada juga ya Temam Pro 2. Dan ternyata risol itu menjadi makanan yang diperkenalkan ke Indonesia di masa penjajahan Belanda. Kemudian diadaptasi secara lokal lah gitu ya, versi Nusantara, versi Indonesia gitulah. Isiannya pun juga bermacam-macam untuk sekarang ya. Cuman risol ini punya perjalanan yang sebenarnya panjang juga, dari camilan Eropa sampai akhirnya jadi jajanan favorit di Indonesia ya kan. Bahkan kalau di Tenongan pagi-pagi kita sering lihat banyak tuh yang jualan Tenongan, jajanan pasar. Sering banget kita lihat yang namanya risol. Yang enggak Temam Pro 2, versi kamu yang enak di mana? Bagi tahu Shirley ya. Di 081327866966 atau jangan-jangan kamu sering bikin nih yang namanya risol.

0: Selfish. Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: Masih ngomongin seputar risol ya, risol teman pro 2. Ternyata kalau di negara asal yang sana ya, di Prancis, risol ini tuh menjadi menu utama sehari-hari yang dia tuh dari pastry sebenarnya, dengan isian daging cincang merah atau kadang juga daging sapi yang ya kayak ini deh, daging sapinya tuh dibikin kayak cacahan daging sapi gitulah teman pro 2. Habis itu digoreng deh. Tapi selain digoreng bisa juga sih di oven gitu. Nah, gak hanya di Prancis, tapi hidangan ini juga sangat populer di Eropa termasuk di Belanda. Bahkan masyarakat Belanda itu menyebutnya ya risol gitu ya, risol atau pastry berisi daging. Gitu deh teman pro 2. Sekarang pun juga mengkaget gak sih? Bisa gak kayak gitu?
1: Aku diem aja.
0: Jauh. Hus-husana gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu bacanya bukan pastry ya?
0: Bukan sih. Lebih ke... gak jadi deh. Kayaknya gak akan lucu deh.
1: Risol. Risol kamu dimana?
0: Ini? Udah habis?
1: Ini toh.
0: Bukan.
1: Terus ini
0: ya, benar-benar sih. Saya pengen banget itu megang yang tarik gini deh. Buntutnya gemes banget, lucu deh. Ya ampun. Balik lagi ke topik kita, teman pro 2. Jadi risol itu emang mulai dikenal sama masyarakat Indonesia karena dibawa sama bangsa Belanda di masa penjajahan. Di masa itu kulit pastry itu kan belum familiar ya di Indonesia saat itu. Nah, kemudian akhirnya diganti dengan adonan tepung, telur, dan juga air. Sementara kalau isiannya dulu tuh sayur-sayuran gitulah, kayak wortel, kentang, terus sama daging ya gitu. Ya, sekarang udah beda ya teman pro 2. Risol isinya wortel, kentang, kenyang juga sih. Iya kan? Tapi kalau teman pro 2 apakah suka makan risol? Bagi tahu aku dong teman pro 2. Sekarang mah risol juga dikenal sebagai camilan internasional juga gitu ya. Dimana-mana pun juga ada, tapi versinya beda-beda gitu. Dan banyak variannya juga, jenis-jenis risol juga banyak yang bisa dijumpai di berbagai daerah gitu ya. Bahkan sebutannya juga beda-beda teman pro 2. Ya, meski awalnya isian risol itu daging, tapi sekarang sudah banyak dimodifikasi ya isian risolnya tuh. Ada yang enak banget sih risol isi coklat tuh. Wih, endu banget sih teman pro 2. Terus ada yang isiannya tuh juga pakai apa itu namanya, jagung, terus mozzarella ya, terus ada yang pakai keju gitu ya, jadi kejunya tuh masih kerasa banget, itu juga ada. Terus pakai ayam, daging, sosis, dan lain sebagainya gitu, banyak lah. Bahkan ada yang isinya strawberry, matcha pun juga ada. Apa aku beli lagi ya? Bisa aja. Gimana kalau kamu biasanya beli risol di mana yang enak versi kamu? Bagi tahu juga boleh. 081327866966. Ini mata aku kenapa gatel ya yang sebelah kiri ya teman pro 2 ya? Enggak tahu nih kenapa ya. Mana giliran aku enggak bawa P3K? Pasti ada aja gitu yang dibutuhkan, tapi kalau pas lagi bawa baik-baik aja gitu ya. Masa aku pulang dulu kan? Gak mungkin kan ya. Ya udah deh, kita masih lanjut aja kebersamaan di Zona Siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Love Me Like You Do dari Ellie Goulding, Tumpang Pro 2. Masih nemenin kamu, masih di zona sih, zona siang. Gimana, sudah aman asupan siang kamu? Makan siangnya sudah? Atau belum sempat? Atau jangan-jangan lagi mampir ini yang habis Jumatan, terus habis itu mampir cari makan. Makan apa ya siang-siang gini? Enaknya mie ayam cocok sih, ya nggak, Ki?
1: Iya juga ya, mie ayam. Aku terakhir kapan mie ayam untuk...
0: apa?
1: Aku jadi makanan makan siang tuh lupa. Udah lama gak makan mie ayam pokoknya.
0: Oh iya?
1: Lama-lama.
0: Apa kita makan mie ayam dulu?
1: Ya sekarang. Siarannya gimana?
0: Oh iya.
1: Dulu.
0: Oh iya udah deh.
1: Aku order lewat ojol ijo. Ojol oren.
0: Tapi sulit ya, mie ayam tuh kalau dibungkus agak-agak kurang ya.
1: Iya, dan jarang-jarang juga kalau misalnya ojol food.
0: Iya.
1: Mie ayam.
0: Ada sih, iya. Mana makannya di plastik itu lagi? Pada di pulau lagi.
1: Enggak,
0: gitu
1: juga.
0: Enggak ya. Ya udah, teman Pro 2, habis ini aku hadirkan informasi seputar olahraga buat kamu. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Yang mau cerita-cerita sama aku, yang masih mau curhat juga sama aku, silakan WhatsApp di 081327866966.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Kamu yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Selamat siang teman Pro 2, Theodorus Yudhistira di Magelang ya, yang nyapa aja ke Pro 2 FM Solo. Terus juga ada Kak Yoyo. Siang Kak Shirley, hujannya mau datang Kak. Maxi mie ayam cocok nanti. Benar, setuju sekali. Mie ayam bakso sih enak ya, mie ayam satu bakso satu. Bukan lagi ya, jadi kepengen ya. Gimana, sudah mulai lapar sih, tapi jujur emang. Ya udah deh, sabar dulu aja ya. Aku juga mau sapa aja buat teman Pro 2 Ama yang nyapa juga. Tetap sehat-sehat buat Ama. Terus ada Sam Jet Set juga yang udah gabung sama aku di santai siang ini ya. Okay. Info-info terupdate aku hadirkan dari rri.co.id juga ya. Kamu bisa dapatkan berbagai informasi seputar olahraga, kemudian kuliner ya, lifestyle, ekonomi, olahraga, apapun itu ada di rri.co.id. Dan di rri.co.id teman Pro 2 juga bisa dapatkan info-info menarik. Terus bisa streaming juga loh, dengerin Pro 2 FM Solo 105.5 FM melalui website rri.co.id ya. Jadi kalau kamu malas download aplikasi RRI Digital, berarti dengerinnya lewat rri.co.id aja ya. Aku hadirkan informasi olahraga buat kamu.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Nikmati perjalanannya ya para atlet-atlet Indonesia. Ya kan teman Pro 2, nikmati perjalanan Piala Dunia juga gak sih? Udah berasa mau deket aja ke Piala Dunia, ya gak sih? Jadi pengen nonton Piala Dunia, sabar. Nanti RRI juga akan menghadirkan program Pesta Bola Dunia. Biar kita bisa simak, kita bisa rasakan euforia dari Piala Dunia 2026. Karena emang RRI sebagai official sub-license broadcaster of FIFA World Cup 2026 akan memberikan info-info terupdate seputar Piala Dunia 2026. Nah, keputusan FIFA untuk menambah peserta Piala Dunia menjadi 48 negara ini akhirnya membuahkan hasil ya, karena ada 4 negara debutan yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ada seorang pengamat sepak bola Indonesia yaitu Ovan Lamara, dia juga menilai bahwa kebijakan itu membuka peluang yang lebih luas bagi negara-negara di berbagai zona. Dan menurutnya banyak negara tuh yang sekarang bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini yaitu Piala Dunia. Nah, 4 negara debutan ini berasal dari 3 konfederasi berbeda ya. Ada Yordania dan Uzbekistan, itu lolos dari Asia. Kemudian ada Tanjung Verde, itu dari Afrika. Sama Curaçao, itu dari CONCACAF, teman Pro 2. Tapi di sisi lain, beberapa negara besar justru malah gagal lolos loh ke Piala Dunia 2026. Ada Italia, kemarin absen ya, edisi yang sebelumnya tuh absen. Nah, tahun ini juga absen gitulah teman Pro 2. Kegagalan Italia ini menunjukkan penurunan prestasi yang cukup serius sebenarnya. Karena sebelumnya tuh Italia disingkirkan Swedia ya, sementara sekarang mereka kalah bersaing dari Norwegia. Nah, info selengkapnya boleh sekali kamu baca melalui rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Fabio Asher featuring Sam Isi Merangkir, bisakah masih aku hadirkan lagu-lagu enak nemenin kamu di zonasi, zona siang. Masih ada info terupdate juga dari olahraga. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 setelah secara mengejutkan harus tumbang dari pemain non-unggulan yang usianya tuh baru 19 tahun, teman pro 2. Dari China ya, namanya Hu Zhen'an. Jojo kalah dalam dua rubber game dengan skor 21-14, kemudian 13-21 dan 16-21 di Asiata Arena Kuala Lumpur hari ini tadi. Padahal Jojo sebenarnya sempat menguasai game pertama dengan cukup meyakinkan, cuman skor akhir dan juga secara keseruan lewat rubber game Jojo harus kalah deh dari non-unggulan China, Hu Zhen'an. It's okay, gak apa-apa. Masih ada juga beberapa atlet bulu tangkis yang lain dari kategori yang lain juga ya. Ada campuran, ya, ganda-ganda campuran. Ada juga tunggal putri. Jadi semangat terus buat atlet-atlet Indonesia, ya kan? Habis ini aku hadirkan informasi seputar entertain buat kamu yang mau nemenin aku juga boleh banget. Cuaca siang hari ini udah mulai jadi cerah, teman pro 2. Tapi gak tahu nanti kalau redup lagi. Seperti semangat share sebenarnya mulai redup ya. Kenapa ini? Enggak lah, enggak ya. Makanya aku kasih lagu-lagu enak deh. Salah satu lagu enak versi aku ada Okay featuring Vinci Jordan, Antara.

0: apa
1: ya? Ojo nyanyi lagu kuwi. Terus ojo kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati di jalan kelas lip ya.
1: Hati-hati wae karena
2: masih berlaku.
1: Anjay. Woi, kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Ah, enak ini lagu nih.
2: Tutup,
1: Bre. Tolongin
0: enggak nih? Tolongin dong. Ya. Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

33 kali, 100 kali, berapa kali lagi ya? Berapa kali kamu sudah makan hari ini, teman Pro 2? Coba berapa kali? Mana belum sama sekali? Jangan dong, ini udah menjelang sore loh. Harus asupan diamankan aja lah, teman Pro 2. Atau kamu mau ngamanin nonton BTS dulu, tiketnya dulu diamanin, boleh lah. Karena promotor resmi ini merilis rincian harga tiket dan juga denah kursi konsernya BTS World Tour Arirang in Jakarta. Konser comebacknya BTS itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 26 dan 27 Desember 2026. Nah, tiket untuk menyaksikan BTS itu terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga itu mulai dari 1.800.000 ya, 1,8 juta itu, sampai ada harga yang 4,5 juta rupiah, teman Pro 2, yang emang belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya ya gitu. Gimana? Fansnya BTS mau nonton enggak? Ada enggak nih teman Pro 2 tapi fansnya BTS banget, coba bagi tahu aku ya. Kalau Blackpink ada nih fansnya Blackpink, terus 50s pun juga ada. Lenny juga ada tuh, si JJ apalagi, ya kan? Kalau BTS ada nggak? Ada deh, dulu waktu dia rilis lagu yang apa ya itu ya? Aku lupa sih. Itu banyak banget yang request ya. Jadi gimana kalau menurut kamu? Emang sih kategori termurah itu ditempati tribun atas ya, dengan harga 1,8 juta gitulah teman Pro 2. Kalau mau tribun tengah share gimana? Bisa, harganya 2,3 juta teman Pro 2. Gimana? Atau mau tribun bawah itu 2,8 juta gitu. Masih lumayan ya kalau dibandingkan kemarin, aku ingat harga tiketnya The Weeknd itu lebih dari 10 juta kemarin, sekitar 14 juta ya gitu. Mana aku mau nonton lagi, mau-mau aja sih. Mana cuma hafalnya Blinding Lights doang lagi. Emang-emang banget gak sih, ya ampun. Jadi gimana, apakah kamu mau nonton? Coba dipikir-pikir lagi dulu deh teman Pro 2. Tapi kalau kamu ngefans banget, kamu hafal sama semua karya-karyanya BTS, ya gas aja ya. Aku Swifties nih kata Catur. Enggak, Sherlitties. Apa ya nama fansku tuh apa ya? Bagusnya ya. Mana mikirin nama fans lagi? Mana Sherlicious lagi? Sherlicious bisa, atau Sherly Lovers juga bisa. Kayak mana itu? Sherly Lovers. Sherlitties ya. Udahlah enggak usah lah ya. Ribet banget ya. Ya udah deh kalau gitu. Catur enggak jadi cerita. Aku tungguin lo ya. Cerita ini kan kuliner kan, boleh. Boleh, mau ngasih rekomendasi juga boleh ya. Oke, aku punya lagunya BTS, ada Dynamite nemenin kamu. Aku lanjut sama lagu-lagu enak juga. Tadi bentar deh. Ada teman Pro 2 siapa ini ya? Ama yang tadi request lagunya Nabila Takiyah. Cegil udah aku putar juga lagunya ya. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh, ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar, toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Mona Lisa dari J-Hope. Kasih spesial lagu ini buat yang udah request. Ada teman Pro 2 Via yang request lagu ini. Udah ya. Ada Catur juga yang tadi aku kasih lagunya Taylor Swift yang Cruel Summer ya. Semoga suka sama lagunya. Oke. Masih ada info-info terupdate ya teman Pro 2. Nah, ini dari Sandra Dewi sih. Jadi tas bermerek sampai perhiasannya Sandra Dewi ini dipastikan sudah sold out atau ludes ya dalam pelelangan barang rampasan negara. Nah, barang-barang itu tuh sebelumnya disita ya dari kasus korupsi Tata Niaga Timah yang menjerat suaminya Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz. Gitulah teman Pro 2. Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Kuntadi juga memastikan bahwa seluruh tas bermerek dan perhiasan Sandra Dewi laku terjual meski belum ya mengungkapkan detail ya angka atau total aset lain yang juga sudah terjual gitu teman Pro 2. Kuntadi juga kemudian memastikan bahwa barang yang dilelang oleh kejaksaan telah selesai secara hukum sehingga aman untuk dimiliki. Bahkan dia juga turut menjamin keamanan bagi para pemenang lelang gitu teman Pro 2. Info-info terupdate-nya seputar dari public figure yang ada di Indonesia.
1: When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet

Pro 2 FM Solo masih nemenin kamu sampai nanti malam jam 12 ya, 12 malam. Sama kawan-kawan aku juga nanti yang nemenin kamu di Sore Ceria, ada Zona Detik, Desva Fitra dan juga Atika Raharja. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, abis ini juga ada plat A di informasi Solo dan sekitarnya. Tapi aku mau ngasih info terupdate dulu deh buat teman Pro 2 ya. Oke, hati-hati Rifki Minov. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Aduh, benar-benar deh. Apa sih? Masuk-masuk, senyum-senyum. Apa ya? Kenapa ya? Saya mencoba untuk menahan. Oh, ternyata ketinggalan sesuatu. Jadi keinget saya yang suka ketinggalan kunci motor juga. Jadi masih cemendel gitu loh, masih di motor teman Pro 2 kemarin kayak gitu. Aku tuh ngerasa kayaknya udah deh, udah aku bawa sampai tak cari di ruang yang lain juga gak ada. Ternyata masih cemendel. Itu kayaknya berapa kali tuh security suka mengamankan kunci motor saya ya. Piye gitu ya ampun. Lupa. Ya hati-hati. Oke, lanjut ya teman Pro 2. Info terupdate sebelum ke plat ada informasi Solo dan sekitarnya. Ada apa share yang terupdate? Ada dari avatar. Nah, jadi saya di sini tuh ada peliharaan monyet. Gak usah ya, kayaknya gak usah deh. Namanya tuh sebenarnya Ava atau apa sih? Cuman nggak tahu ya. Sekarang namanya tetap itu deh. Yang ganti itu kan nama kucing saya ya. Dulu saya, bukan dulu ya, sekarang saya punya kucing namanya Ichi. Tapi awalnya tuh sebenarnya saya kasih nama Ava. Ava. Terus habis itu mas saya tuh gak mau manggil itu. Ya mau aja, tapi dia lebih manggilnya tuh seringnya Ichi. Ya udah deh namanya Ichi Ava, tapi lebih seringnya dipanggil Ichi sih gitu. Ada Avatar The Last Airbender yang resmi merilis trailer season 2 menjelang penayangannya di bulan Juni nanti. Nah, sama seperti serial animasinya ya, musim terbaru akan fokus pada misinya Aang menguasai elemen tanah atau bumi. Ada tuh cuplikan dimana di season 2 ini tuh fokus utamanya menyoroti misinya Avatar Aang untuk menguasai elemen bumi. Nah, akhirnya Aang itu mencari bimbingan dan berguru kepada Top Beifong gitu, teman Pro 2. Nah, si Top ini dia tuh pengendali bumi buta yang nantinya akan bergabung dengan kelompok Aang bersama dengan Katara dan juga Sokka. Gitu deh, teman Pro 2. Jujur salah satu yang aku suka juga sih animasinya ya, Avatar, karena aku suka, tapi yang lama sih sebenarnya. Aku suka banget sama peliharaannya si Aang ini loh, yang namanya apa itu? Namanya Ava ya? Aku lupa deh. Kayaknya apa deh. Yang bison terbang itu lucu banget. Aku suka banget sama dia. Jadi saya nonton Avatar karena si bison terbang itu sih sebenarnya. Berasa pengen memelihara bison terbang gitu ya. Tapi gede banget sih dia. Lucu. Makanya aku punya hewan peliharaan dan aku namain apa gitu, karena terinspirasi dari situ. Gimana buat kamu yang suka banget nonton Avatar The Last Airbender, jadi tungguin aja teman Pro 2 karena udah rilis trailernya. Kalau kamu kepo berarti bisa tonton dulu trailer di season 2 ini ya. Oke, habis ini dilanjut sama kawan aku, jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, jangan dipindah frekuensinya. Makasih banyak kamu udah nemenin aku. Kita ketemu lagi di weekend. Sehat-sehat terus buat kamu. Sama-sama Catur, aku juga mau bilang makasih banyak sama Catur yang sudah selalu setia dan menemani aku sama kawan-kawan juga ya. Senyumnya gak boleh terpaksa, harus full senyum. But you're sing full senyum.

healing, karena besok akhir pekan mau healing kemana? Aku mah kerja aja lah, wes. Oh iya juga ya, tapi ya alhamdulillah, masya Allah, happy, harus dibawa happy ya. Enjoy aja buat teman Prodo menjalani hari ini. Besok juga weekend, semoga menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu. Kamu sehat-sehat, dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif buat kamu. Kehadiran aku juga semoga bisa ngasih energi yang baik, energi yang menyenangkan untuk teman Prodo. Oke, okay? Terima kasih banyak yang selalu setia. Ada Catur, Ama, Mas Yoyo, terus Via, Sam Jet Set, Theodorus, Kak Diaristanti, Tito, terus juga ada Kak Jerry ya, dan masih banyak lagi, nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi ya. Maaf kak, selama nemenin kamu ada salah dan juga kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Sama Rifki Minov di segmen Plat AD. AD-nya sekarang Sragen, teman Pro 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Sragen. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Penanda tanganan Memorandum of Understanding atau MOU itu dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno, bersama Kepala Kejari Kabupaten Sragen yang baru menjabat, Purnama. Prosesi sakral ini berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Kerjasama yang dibidik oleh kedua instansi ini berfokus pada bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kajari Sragen, Purnama, bilang kalau sinergi ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sragen berjalan tegak lurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kesepakatan teman Pro 2, Kejari Kabupaten Sragen siap memberikan 3 fungsi pelayanan hukum utama kepada DPRD. 3 fungsi pelayanan hukum utama kepada DPRD itu meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Sebagai bentuk pencegahan awal, Kejari bersama DPRD Sragen berencana menggelar sosialisasi intensif yang menyasar seluruh anggota dewan hingga jajaran sekretariat DPRD. Meskipun ikatan kerjasama ini berada di ranah perdata dan tata usaha negara, teman Pro 2, pihak kejaksaan menegaskan komitmennya untuk tetap profesional. Jika dalam perjalanannya ada indikasi atau laporan dugaan tindak pidana korupsi atau lainnya di lingkungan DPRD, kejaksaan akan tetap memprosesnya secara hukum. Lalu ada Suparno, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sragen yang menyambut baik kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa sasaran utama dari MOU ini adalah meningkatkan kepatuhan administrasi dan teknis di kalangan anggota legislatif serta sekretariat. Dalam mengawal jalannya roda kelembagaan, Suparno juga bilang akan terus berkoordinasi dengan tim ahli DPRD Kabupaten Sragen. Dengan adanya pendampingan hukum dari kejaksaan termasuk dalam menghadapi potensi gugatan hukum, Suparno berharap teman Pro 2, para anggota dewan bisa bekerja dengan lebih tenang dan fokus, terutama saat menyusun program legislasi daerah atau prolegda.

AD, informasi Solo dan sekitarnya. Rifki Minov mau ajak kamu kulik informasi dari Kabupaten Karanganyar di segmen Plat AD. Teman Pro 2, sejumlah siswa SD Muhammadiyah Program Unggulan atau MPU Colomadu Karanganyar telah mencatatkan namanya sebagai penulis buku melalui program literasi sekolah. Karya mereka diterbitkan secara berkala, bahkan sekolah menargetkan sedikitnya satu buku karya siswa dapat terbit setiap tahun. Kata penggerak literasi SD MPU atau Muhammadiyah Program Unggulan Colomadu Karanganyar, Tri Mulyani SPD, program penerbitan buku ini sudah dimulai sejak 2021. Awalnya kurang dari 10 siswa yang terlibat Teman Pro 2, namun minat menulis anak-anak terus meningkat. Kemudian pada tahun 2022, Teman Pro 2, siswa SD MPU atau Muhammadiyah Program Unggulan Colomadu Karanganyar ini berhasil menghasilkan buku antologi puisi melalui kegiatan wisata literasi siswa yang diprakarsai oleh Pustaka Literasi. Kegiatan itu jadi bagian dari upaya sekolah menumbuhkan minat baca serta keterampilan menulis sejak usia dini. Lalu sejak tahun 2025, penguatan literasi menjadi salah satu fokus pengembangan perpustakaan sekolah. Lewat program itu, Teman Pro 2, sekolah menetapkan target menerbitkan minimal satu buku karya siswa setiap tahun sebagai wadah apresiasi sekaligus sarana pengembangan kreativitas peserta didik. Target itu diwujudkan melalui penerbitan buku Berani Berkarya pada tahun 2025 yang berisi antologi pantun nasihat karya siswi kelas 5 dan 6. Setahun kemudian, Teman Pro 2, sekolah kembali menerbitkan buku antologi cerpen berjudul Sahabat Istimewa yang memuat karya siswa dari berbagai jenjang kelas. Tri Mulyani SPD, selaku penggerak literasi SD MPU atau Muhammadiyah Program Unggulan Colomadu Karanganyar, bilang proses penyusunan buku diawali dengan penentuan tema oleh sekolah. Selanjutnya siswa kelas 4, 5, dan 6 diminta menulis karya minimal 5 paragraf sesuai tema yang telah ditetapkan. Naskah yang terkumpul terus diseleksi dan diedit Teman Pro 2 sama petugas perpustakaan sebelum dikirimkan ke penerbit untuk diproses menjadi buku. Dan lewat tahapan itu, siswa tidak hanya belajar menulis ya, tetapi sekalian mengenal proses penyuntingan hingga penerbitan karya. Program itu, Teman Pro 2, diharapkan bisa melahirkan lebih banyak penulis cilik sekaligus membangun budaya literasi yang berkelanjutan di lingkungan sekolah. Dengan semakin banyak siswa yang terlibat, kegiatan menulis semoga menjadi kebiasaan yang tumbuh bersama budaya membaca sejak usia sekolah dasar.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Sekarang, plat AD, AD-nya Kota Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Pemerintah Kota Surakarta menggelar kerja bakti di kawasan Benteng Vestenburg. Kegiatan ini sebagai bagian dari gerakan menjaga kebersihan lingkungan serta menyukseskan program Indonesia Asri. Wakil Wali Kota Surakarta atau Solo, Astrid Widayani, bilang kerja bakti dilakukan untuk memperkuat semangat menjaga kebersihan lingkungan di Kota Solo atau Surakarta. Katanya, kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait gerakan Indonesia Asri. Astrid Widayani, selaku Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, menjelaskan, kerja bakti nggak cuma difokusin pada kawasan ramai, tapi juga lokasi-lokasi yang sering dipakai untuk kegiatan masyarakat dan event di Kota Solo atau Surakarta. Salah satunya kawasan Benteng Vestenburg ini yang menjadi pusat aktivitas publik di Solo atau Surakarta. Kemudian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo atau Surakarta, Herwin Tri Nugroho, bilang kerja bakti dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus menjaga kebersihan area publik di pusat kota. Katanya, kawasan Benteng Vestenburg memang membutuhkan penanganan kebersihan secara bersama-sama. Ia menjelaskan, kerja bakti itu diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari OPD, pemerintah Kota Solo atau Surakarta, TNI maupun Polri, kejaksaan, pengadilan, kementerian agama, relawan, komunitas, hingga warga sekitar. Teman Pro 2, kerja bakti lintas sektor ini akan terus dilakukan secara rutin di berbagai lokasi di Kota Solo atau Surakarta yang butuh perhatian khusus terkait kebersihan lingkungan. Harapannya, kegiatan ini bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Akhirnya teman Pro 2, kegiatan kerja bakti di Benteng Vestenburg ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Solo atau Surakarta dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan serta kenyamanan di ruang publik.

0: lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Balik lagi sama Rifki Minov di Plat AD. Adanya Klaten, di Klaten ada para peserta Klaten International Cycling Festival yang berasal dari 40 negara. Setelah hari per hari dilewati, kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi sejumlah lokasi di wilayah Prambanan dan sekitarnya untuk menggali potensi budaya serta pariwisata. Mereka pesepeda ini diajak keliling sejumlah tempat dengan mengendarai sepeda kayuh, menempuh jarak kurang lebih 24 km teman Pro 2. Kata Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, para delegasi dari berbagai negara itu diajak melihat berbagai potensi baik wisatanya, budayanya, maupun ekonomi kreatifnya. Jalur yang dilalui ini menelusuri jalan-jalan kampung dengan bersepeda kayu. Diinformasikan juga teman Pro 2, perjalanan dengan bersepeda itu awalnya start dari Komplek Candi Prambanan. Setelah itu baru goes dengan menempuh jarak kurang lebih 24 km meliputi wilayah Prambanan, Manisrenggo, serta wilayah Jogonalan. Lalu kalau tempat-tempat seperti desa-desa yang dikunjungi ya teman Pro 2, antara lain Desa Kemudo, Prambanan, Klaten. Di situ mereka melihat kegiatan batik ciprat dan seni budaya, melihat peninggalan Belanda berupa saluran irigasi, serta sejumlah pasar-pasar tradisionalnya. Kemudian rombongan pesepeda dari berbagai negara itu juga melihat aktivitas berjualan, dan tidak lupa, para peserta ini juga diajak menuju Desa Joton untuk melihat pengrajin sepeda kayu dan finish di Candi Sewu. Sebelumnya ya teman Pro 2, para delegasi itu telah merampungkan kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Konferensi itu juga telah menghasilkan piagam Klaten. Klaten International Cycling Festival ini berlangsung dari tanggal 17 sampai 25 Mei. Puncaknya teman Pro 2 akan berlangsung di kawasan Candi Sewu berupa berkumpulnya para sepeda dari berbagai daerah di wilayah Indonesia maupun dari negara lain.

Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Sal Priadi, teman Pro 2, kembali merilis lagu terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi yang menjadi soundtrack film Monster Pabrik Rambut. Berbeda dari lagu-lagu romantis sebelumnya, lagu ini mengangkat keresahan para pekerja tentang kelelahan akibat pekerjaan dan budaya lembur dengan nuansa muram yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Dalam proses produksinya, Sal berkolaborasi dengan Apila Syah untuk menghadirkan warna musik elektronik yang berbeda dari karya-karyanya terdahulu. Lagu ini juga menjadi pengalaman pertama Sal menulis langsung di lokasi syuting film dan diharapkan bisa menjadi anthem solidaritas bagi para pekerja. Film ini, teman Pro 2, dijadwalkan tayang pada 4 Juni 2026 dan dibintangi sejumlah aktor seperti Rachel Amanda, Lutesha, dan Iqbal Ramadan.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, ajang tahunan industri video game Summer Game Fest 2026 dipastikan kembali digelar pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2026 di Dolby Theater, dipandu oleh Geoff Keighley. Acara ini akan menampilkan berbagai pengumuman game baru, trailer perdana, hingga gameplay eksklusif dari studio besar dunia. Showcase utama teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung selama sekitar 2 jam dan disiarkan secara global melalui platform seperti YouTube, Twitch, Steam, dan TikTok. Sejak pertama kali hadir di tahun 2020, Summer Game Fest kini dianggap sebagai penerus tidak resmi Electronic Entertainment Expo yang telah berhenti aktif. Tahun ini, rangkaian acaranya juga mencakup Day of the Devs, Wholesome Direct, Xbox Game Showcase, hingga PC Gaming Show yang akan menghadirkan ratusan game baru dari developer AAA maupun indie. Banyak penggemar berharap event ini membawa kejutan besar seperti trailer baru, tanggal rilis game, dan pengumuman proyek rahasia dari berbagai publisher ternama.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Detiknya jalan terus.
5: Tapi, kamu jangan ketinggalan ya.
3: Yes! Zona Detik, Zona Desvatika.
1: ...105,5 Pro 2 FM, Solo.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yay, hai teman Pro 2.
2: Halo.
1: Ya kan, ini last day for the week. Kita yes. Ada di sini teman Pro 2.
2: Dan kita sudah berdua lagi.
1: Enggak sih.
2: Oh enggak ya? Oh iya,
1: sekarang kita berbanyak.
2: Berbanyak sih.
1: Oh, tapi maksudnya kemarin kamu siaran sendiri ya?
2: Iya.
1: Iya sih, benar. Tapi kita enggak cuma berdua teman Pro 2,
2: yes.
1: Karena ada Bradido.
2: Kaget.
1: Enggak cuma Bradido aja dong pastinya, karena hari ini teman Pro 2 kita kedatangan cewek cantik ya, Des ya. Di Zona Detik ini udah ada siswi SMK Negeri 6 Surakarta. Ada Lukeisha Maifa Akbar.
2: Halo.
1: Halo.
6: Halo.
1: Tadi kita udah sedikit curcol-curcol
2: banyak
1: ya,
2: sih,
1: ya.
2: Tadi
1: oh banyak ya. Sih, sedikit banyak berarti
2: sedikit
1: ya.
2: Sedikit banyak.
1: Tentang Gen Z ya, pokoknya teman Pro 2. Apa kabar? Panggilannya siapa?
6: Boleh panggil aku Lucky aja.
1: Lucky?
2: Iya.
1: Okay, yes. Oh oke, okay. Namanya agak susah ya memang ya. Lukeisha atau Lukeisha?
6: Lucky aja.
1: Oh Lucky. Yeah,
2: tapi panggilnya okay. Lucky aja.
1: Lucky ya panggilannya ya.
6: Enggak okay. Pakai aja dong.
2: Oh iya.
1: Lucky ini aja.
2: Keberuntungan ya.
6: Iya. Yes.
1: Lucky. Wow, right. Iya juga sih benar-benar.
2: Iya benar.
1: Lucky apa kabar? Dari mana hari ini?
6: Halo, aku dari Laweyan, sekitar Laweyan, habis makan gitu, terus langsung ke sini deh.
1: Wow. Oke,
2: tadi perjalanan aman ya, lancar atau?
6: Ya, agak gerimis-gerimis dikit lah.
1: Oke. Okay.
2: Oh, kayaknya sudah gerimis di sana.
6: Iya, perjalanan udah gerimis, sudah okay. Mendung-mendung gitu ya Solo.
1: Okay, udah mulai mendung ya. Betul, dan karena Lucky ini seorang siswi SMK teman Pro 2, ya udah pasti Gen Z ya Des ya.
2: Gen Z.
1: Jadi kita bahas seputar itu aja ya Lucky ya.
6: Oke. Okay.
1: Kita mau bahas seputar eksis positif ala Gen Z, ala Lucky itu teman Pro 2. Lucky, boleh dong kamu ceritain kira-kira sebagai anak Gen Z nih ya, kamu punya hobi apa aja sih?
6: Kalau hobi aku itu menari. Kebetulan aku ketua umum ekstrakurikuler seni budaya.
1: Wow.
6: Jadi aku suka menari, terlebih lagi tari tradisional. Terus kalau untuk olahraga aku suka basket dan juga berenang.
2: Wow. Basket nih, jarang-jarang nggak sih cewek basket gitu ya? Keren sih kalau yeah. Cewek basket ya.
1: Dan pantes sih tinggi soalnya Lucky ya. Benar. Dan tadi selain olahraga, terus ada juga lainnya. Ternyata Lucky ini juga berbagai seni ya Des ya, ia lakuin loh teman Pro 2. Sempat juga ikut tari ya kan? Terus ada juga fashion show.
2: Juga ada.
1: Oh iya benar. Banyak banget.
2: Ini semua diikutin ya, Lucky ya?
6: Iya, kebetulan. Dan kemarin fashion show yang baru aja itu sekitar seminggu lalu deh. Juara satu.
1: Wow. Acara apa ini?
6: Untuk mengenang hari Kartini.
2: Wih. Oh baru Kartini kemarin itu ya?
6: Iya,
2: iya
6: sih. Kan habis libur panjang ya. Jadi eventnya lebih enak kalau misalnya sudah tidak terlalu banyak tanggal merah.
1: Oh iya benar-benar okay. Dan teman Pro 2 ternyata teman Pro dia teman
2: siapa?
1: Pro 2 ternyata Lucky ini seorang konten kreator loh.
6: Iya.
1: Wow. Influencer nih Des. Ya kan menggelutinya di sosmed apa?
6: Lebih apa ya, karena masih remaja dan masih pemula jadi juga nggak terlalu apa ya show up tiap hari ya, lebih ke Instagram and TikTok.
1: Wow, oke. Okay. Biasa berarti udah biasa endorse gitu-gitu ya?
6: Iya, mulai.
1: Post live gitu biasa ya.
2: Biasanya seru apa banget. Sih kontennya?
6: Kadang beauty, terus tempat wisata seperti kemarin kayak museum, terus ada Lukanan, pokoknya yang terbaru-terbaru lah.
2: Yang di sekitaran Solo aja berarti?
6: Iya betul, oh, karena emang ya namanya remaja Solo ya, anak pariwisata juga.
1: Oh, oke.
2: Di SMK sih, jurusan pariwisata?
6: Iya betul sekali.
2: Jadi cocok
1: ya. Betul. Dan Lucky, kita juga penasaran nih, selain kamu aktif di luar sekolah ya pastinya ya, influencer, terus pokoknya entertainment ya teman Prodo ya, tapi di sekolah tuh kamu menjadi siswi yang gimana sih, aktif kah atau pilih kupu-kupu atau gimana?
6: Kalau dari Lucky sendiri sebagai siswa SMK Negeri 6 Surakarta ini, aktif di bidang seni budaya, jadi sangat aktif. Saya udah megang mungkin 2 periode, jalan 2 periode ini, jadi ketua umum seni budaya, di mana banyak sekali event yang diadakan oleh sekolah gitu ya. Dan setiap eventnya itu mungkin sekitar 6 event yang sudah Lucky handle itu selalu show up seni budaya seperti itu, pembukaannya tari, terus ada teater dan lain sebagainya. Jadi SMK 6 ini memang sangat suka anak-anak bertalenta gitu. Jadi eventnya emang terkenal banyak banget gitu ya. Dan kebetulan Lucky juga passionnya itu ada di situ.
1: Emang relevan banget sama kamu berarti ya.
2: Tapi kenapa kamu memilih terjun di bidang itu,
6: Lucky? Karena awalnya saya itu kan jurusan pariwisata ya, yang dimana pariwisata ini luas jangkauannya, dari hospitality service, terus language, good communication, dan budaya yang paling menonjol. Nah di budaya ini yang paling aku sukain itu tari tradisional, dan dari kecil memang sudah dibentuk sama orang tua saya, dilihat dimana passionnya itu ada di seni. Otomatis orang tua langsung mengarahkan, kamu cocoknya di tourism aja deh, karena tourism ini ilmunya tuh sustainable, dimana tuh setiap zaman pasti selalu pariwisatanya berkembang seperti itu.
2: Jadi memang sudah diarahkan dari kecil ya, orang tua tahu gitu, ini Lucky memang cocoknya kesini, dan Lucky juga menikmati hal itu ya, enjoy ya.
6: Betul.
2: Dan mungkin kalau tadi kan Lucky juga sebagai konten kreator ya, mungkin kasih dong ke teman Pro 2 gimana cara anak muda tuh bisa tetap percaya diri, apalagi di era sosmed zaman sekarang tuh. Gimana Lucky?
6: Jadi untuk jadi konten kreator itu yang pertama ya, dilihat dari passionnya terlebih dahulu. Jadi untuk membuat video, create video, itu kan pakai creativity ya. Jadi pakai ya passion kamu, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan gak mungkin dong percaya diri. Jadi Lucky ini juga masih mencari jati diri, kontennya juga gak harus beauty, gak harus wisata, endorse ya yang bisa diraih lah, karena semakin banyak experience, banyak juga good activity, itu kan bisa melihat karakter sebuah seorang remaja gitu.
1: Harus explore ya berarti.
2: Bener, dan saat Lucky awal mulai itu gimana langkah awal yang harus dilakukan?
6: Langkah awalnya jadi content creator?
2: Yes.
6: Pertama ya harus jangan gaptek dulu dong. Of course cari-cari inspiration gitu kan. Awalnya tuh Lucky pernah posting TikTok dan langsung ngeboom. Di sini tuh Lucky dapat endorse dari sebuah beauty brand. Lucky akhirnya mencoba nih. Nah ternyata tuh cocok. Terus beauty brand lain datang. Terus Lucky semakin pinter dong buat ngedit kayak gitu ya. Jadi semakin berkembang. Dan lama-kelamaan gak cuma dari beauty, tapi juga ke lain-lain gitu. Apalagi tempat wisata ya gitu.
1: Wow, aduh seru banget ya. Masih muda, masih SMK, teman Prodo udah explore banyak hal. Nanti kita lanjut lagi ya Lucky ya. Buat kamu teman Prodo yang mau tanya-tanya bareng Lucky di sini, langsung WhatsApp di 081-327-866-966 atau
2: bisa ke live TikTok kita di RRI Pro 2 Surakarta dan di YouTube RRI Surakarta Live.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman berdua kita lanjut lagi masih bersama Lucky ya di sini. Lucky, gimana? Masih smile?
4: Of course
3: ya. Dan mungkin kita beralih ke live TikTok dulu karena ada yang komen Lucky di sini ya. Mungkin bisa dilihat juga kan ya.
4: Oh,
3: jadi
4: yes.
3: Di sini ada teman pro 2 yang tanya nih sama Lucky, kalau selama jadi content creator ada tantangan atau hambatan enggak? Dan gimana cara menghadapi tantangan dan hambatan itu sendiri? Silakan dijawab, Lucky.
4: Okay, good question. Jadi benar banget, pasti ada tantangan atau hambatannya. Untuk tantangan dan hambatannya ya, lagi-lagi Gen Z itu pasti malas ya. Nah, itu juga kadang terjadi nih sama Lucky di usia remaja ini, malas untuk ngedit gitu kan. Kadang kreativitasnya itu juga muncul langsung terus, tapi ngeditnya itu loh yang bikin agak malas gitu ya. Apalagi sukanya tuh yang apa ya, perfeksionis gitu konten kreatornya. Jadi kalau misalnya kontennya nggak terlalu menarik, Lucky tuh nggak mau posting gitu. Ya kadang juga mungkin untuk menghadapinya lebih apa ya, rajin buat cari inspiration editingnya ya, dan terus mungkin dikejar sama deadline dari endorse-nya gitu ya. Jadi tambah semangat dong. Apalagi kalau lihat V ya, langsung banget nih bangkit semangatnya gitu.
5: Gensi banget ya.
3: Jadi iya harus sih. Ada penyemangatnya ya. V-nya itu juga menjadi salah satu penyemangat ya.
4: Iya,
5: betul.
3: Dan
5: betul.
3: Berarti Lucky sebelumnya sering menghadapi hal itu ya, yang malas dan lain sebagainya.
4: Iya.
3: Dan ternyata ada cara tadi yang seperti dibilang Lucky ya. Dan kalau untuk referensi ngedit, mungkin Lucky belajarnya gimana? Dari mana gitu?
4: Ya, lagi-lagi Gen Z pasti sukanya scrolling TikTok. Terus dari scrolling TikTok itu apa yang dicari, searchnya itu pasti FYP-nya itu-itu aja dong, otomatis. Jadi ya Lucky belajarnya gak harus kepaksa gitu. Jadi menarik gitu kah?
3: Oke.
5: Emang jadi content creation gitu ya, apalagi ya pasti setiap hari itu harus ngonten, harus ngedit ya kan. Kadang aja kita bikin video yang enggak, yang belum influencer aja malas ya Des,
3: malas,
5: ya
3: mager
5: iya
3: gitu ya.
5: Karena gimana,
3: mungkin belum terbiasa ya. Sebagai Lucky yang udah terbiasa, kadang juga masih ada malasnya.
4: Iya dong, karena lagi-lagi kalau sebagai remaja ini di, apalagi anak SMK ya, tugasnya banyak banget. Sudah ada deadline yang lain gitu ya. Jadi kadang content creator ini bukan jadi acuan aku buat pekerjaan gitu, tapi like ya waktu luang seperti itu.
5: Okay,
3: cuma
5: bener-bener
3: side job aja ya.
4: Iya.
5: Nah kan tadi Lucky juga sempat mention ya Des ya, kalau SMK tuh tugasnya banyak, belum lagi kegiatan di luar sekolah gitu kan. Gimana cara kamu bagi waktu antara sekolah dan kegiatan-kegiatan padat kamu, Lucky?
4: Jadi kalau misalnya SMK itu pasti kan sudah memberikan jadwal ya, dimana tugas-tugasnya itu ya di diselesaikan hari itu juga. Kadang saat weekend, jadi kan tahu, oh, aku nggak ada kerja kelompok, mending aku cari kegiatan. Nah, akhir-akhir ini aku tuh suka kegiatan yang dikasih program oleh pemerintah, yaitu Youth Political Bootcamp, di mana di situ aku membangun karakter aku, public speaking, terus politik dan lain-lain, budaya juga ada.
5: Okay.
4: Jadi aku baginya dengan weekend aku aktivitas yang baik gitu, terus kalau di sekolah ya aku langsung ngerjain tugas itu ya di hari itu juga. Seperti itu.
5: Okay. Kalau weekendnya sibuknya ngonten juga atau istirahat aja?
4: Kadang ngonten, apalagi kalau misalnya ikut program tadi, aku juga sambil ngonten dan editnya mungkin pas ada sela-sela waktu lagi seperti itu.
5: Oh gitu. Oh, okay, berarti fleksibel aja ya sebenarnya.
4: Iya,
5: ya.
3: Nyantai aja sih. Ya, jangan bikin stres ya.
5: Betul.
4: Masa kalau remaja udah stres gitu ya, umurnya nggak panjang dong.
5: Wah, benar banget.
3: Iya,
5: jadi setuju.
3: Enjoy aja gitu. Dan kalau dari sekian banyak prestasi nih ya yang udah diraih sama Lucky, dari sekian banyak itu yang paling bikin Lucky bangga sampai sekarang apa? Yang paling berkesan juga?
4: Yang paling berkesan itu karena udah pada lama ya, jadi ya nggak, ya udah agak lupa. Dan banyak juga. Jadi yang akhir-akhir ini aja deh, fashion show. Kemarin tuh fashion show tuh gak hanya jalan elegan, catwalk, runway, no. Tapi juga ada speech-nya nih. Nah, speech-nya itu, ini kan membawa tema pahlawan ya. Nah, aku meranin jadi Kiyomala Hayati. Gitu. Nah, itu adalah, beliau adalah seorang pahlawan dari Aceh yang sangat tabah, tegar, berani. Nah, kemarin Lucky menang juara satu. Nah, itu yang bikin apa ya, terharu juga. Karena ternyata berhari-hari latihan runway, padahal basicnya bukan seorang model, tetapi juga ngatur intonasi seperti itu kan. Jadi ya, public speaking is my passion. Terus ternyata runway adalah juga susah-susah gampang, itu challenging, aku suka banget
5: gitu. Oh, wow.
3: Suka tantangan ya memang.
5: Betul.
3: Tapi itu first time Lucky ikut fashion show.
4: Iya, betul, dan langsung ya. Jadi kayak suatu kebanggaan gitu. Jadi belum pernah mengasah, tetapi langsung dapat gitu ya. Berarti itu berarti adalah suatu keahlian aku yang baru gitu.
5: Betul, iya sih, benar. Mungkin awalnya kamu nggak nyangka ya.
4: Iya.
5: Ternyata di sini juga passion aku juga deh kayaknya. Pengen digali lagi pasti ya, Lucky.
4: Iya,
5: ya.
3: Tapi konsepnya fashion show tadi bukan hanya cuma jalan aja ya, tapi ada speech-nya juga. Betul. Itu gimana konsepnya, Lucky?
4: Jadi nanti runway dulu. Terus kan pakai karpet merah nih. Udah sampai tengah gaya. Aku kan sama pasangan aku, adik kelas. Kita collab gitu. Terus dia sebagai Martha Christina, aku jadi Kemalati ya. Nah, nanti kita action dulu nih. Kita pose-pose dulu buat foto. Nah, terus habis itu nanti ada pergantian lagu tuh. Nah, kita langsung speech nih, menjelaskan antar tokohnya gitu ya. Nanti menjelaskannya itu gak hanya ngomong aja, tapi juga ada expression dan juga ada dramanya. Nah, ini mungkin ya part serunya bagi juri gitu.
5: Seru banget ya berarti.
3: Tapi kalau soal itu kan mungkin bagi Lucky sudah mudah ya. Ya gak sih, karena kan juga storytelling.
5: Betul, dan kreator.
3: Iya, jadi memang wow ya, juara satu.
5: Benar, langsung loh, Des, baru pertama kali
3: baru
5: ya.
3: Baru first time ya.
5: Keren.
3: Oke. Mungkin nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga ya.
5: Boleh.
3: Lucky, ya, masih ada satu sesi lagi teman Pro 2. Dan kita masih membuka pertanyaan buat kamu yang pengen tanya sama Lucky, kepo sama Lucky, mumpung Lucky ada di sini bareng kita ya. Boleh banget ke WhatsApp aja 081327866966.

0: apa Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja Bu.
0: Ini loh Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Detik ya jalan terus.
4: Tapi kamu jangan ketinggalan ya.
3: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
0: Masih bareng Zona Detik teman Pro 2 dan yes, masih sama Lucky juga pastinya ya. Yay. Di sesi terakhir ini teman Pro 2 kita penasaran nih Lucky. Kan tadi Lucky udah cerita ya teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya siapa sih sosok yang menginspirasi kamu sampai sekarang?
5: Jadi malu nih karena inspirasi aku itu orang tua.
0: Oh, so sweet.
6: Orang tua juga nonton ya atau mendengarkan ya, ini?
5: Mungkin.
0: Tapi pasti support ya orang tuanya.
5: Iya. Karena Lucky bisa di sini sekarang bisa berprestasi, karakter juga semuanya dibangun dari orang tua sendiri yang mengarahkan dari kecil hingga sekarang selalu mengarahkan dan Lucky juga selalu ikut aja arahannya ya karena hasilnya selalu baik.
0: Oh, lucu banget.
6: Jadi kalau apa-apa juga ke orang tua ya, curhatnya gitu ya.
5: Iya mungkin.
6: Atau susah ngedit itu juga ke orang tua?
5: Kalau itu gimana? Mah mengganggu kesibukan orang tua ya.
6: Okay.
5: Okay. Mending cari solusi sendiri dulu aja.
6: Ya.
0: Oh oke. Okay. Lucky kalau untuk kedepannya nih Lucky, kamu pengen apa sih? Pengen meraih apa lagi sih di bidang kamu ini?
5: Mungkin karena lagi di bidang menguasai pariwisata ya, dan sudah seni budaya itu sudah di masukin. Nah mungkin nanti saat jenjang berikutnya itu pengen banget ke luar negeri.
0: Wow.
5: Karena di pariwisata itu kan ada traveling ya. Yang paling aku gemarin itu tentang sejarah-sejarah. Nah kalau di kota Solo kan sudah biasa, sudah kenal, sudah tahu sejarahnya. Mungkin ke provinsi lain, terus ke luar negeri seperti itu.
0: Amin. Aduh seru.
6: Nanti ya, semoga lancar ya dan kesampaian ya.
0: Amin.
6: Ya, oke, okay. Nah mungkin kita beralih dulu ke WhatsApp karena ada yang komen nih. Lucky ya. Katanya sore Pro 2 sore ya. Mau tanya ke saudari Lucky. Ini sebagai Gen Z ya, apa hal paling salah yang dulu kamu yakini soal kepercayaan diri?
5: Oh, paling salah nih. Untuk kepercayaan diri, terkadang kita itu melihat orang lain mungkin kritik seperti itu ya, yang membuat bikin apa ya down gitu. Nah, yang karena down ini mungkin jadi berlarut-larut gitu ya, kayak duh aku udah percaya diri tapi pasti ada aja kayak kritik dari luar maupun dalam nih. Nah itu yang bikin down. Nah ternyata percaya diri itu harusnya tidak apa ya membuat kritikan itu sebagai mungkin ejekan yang buat sakit hati ya, tapi harusnya itu buat kita makin improve. Ini yang bikin inovasi-inovasi itu berkembang, semakin improve semakin banyak juga karakter yang bermunculan. Nah, otomatis good activity dan lain-lain itu pasti ngikut gitu.
0: Sih. Tapi dari kesalahan yang mungkin Lucky pernah jalani gitu ya, tips untuk bangkitnya apa sih Lucky?
5: Tipsnya jangan mudah kebawa perasaan. Di Gen Z ini kan mainnya di sosial media ya.
0: Yes.
5: Gak usah hirauin kritikan yang komen-komen atau reply yang negatif, tetapi anggap aja negatifnya itu buat kamu improve dan lebih banyak lagi ide-ide yang kamu show up-kan agar yang kritik ke kamu itu pasti kayak, wah ternyata dia berkembang sejauh ini. Otomatis jadi kayak bangga ya, seperti itu.
0: Wah, wow, harus bangkit ya, berarti ya gak usah peduli omongan orang gitu kan. Kalau untuk tim support kamu kan tadi orang tua pasti ya. Selain itu mungkin pihak sekolah gimana sih ke kamu?
5: Pihak sekolah itu SMK Negeri 6 itu selalu mendukung Lucky di berbagai bidang. Di seni budaya tadi sebagai ketua umum ya, dan jadi memimpin tari tradisional dan juga kreasi modern. Dimana Lucky itu kan udah dua periode ya, saat ya menjadi ketua umum itu setahun ada 3 proyek. Berarti kalau 2 tahun itu ada 6 proyek yang udah Lucky alami. Nah, di setiap proyeknya ini, setiap kali Lucky melobi kepada guru-guru, pasti langsung di ACC. Karena proyeknya ini dari kreativitas anak-anak muda, apalagi tentang seni ya, dan selalu memuaskan seperti itu. Jadi otomatis sekolah itu bakalan selalu mensupport ya, dan melihat hasilnya bagus, kemudian ada inovasi lagi berkembang seperti itu.
0: Ikut suportif sama kamu juga pasti ya.
5: Iya, apalagi kalau misalnya audiensnya nih sekolah itu sekitar 1600 kayaknya. Jadi kalau setiap kali project itu kan yang lihat sekolah, dan sekolah itu jadi suka karena anak-anak jadi suka, apa ya, menghadiri eventnya ini tidak terpaksa gitu. Karena melihat penampilan yang kemulai seperti itu.
0: Oh iya sih, jadi seru gitu kan, gak penat gitu loh ya, cuma sekolah doang gitu ya.
6: Oke, dan ini di live TikTok juga ada yang nyemangatin Lucky ya. Untuk adik Lucky, semangat menjadi konten kreator, semoga sukses konten-kontennya.
0: Amin. Thank you ya Kak Mawan ya.
6: Thank you.
0: Oke, terakhir nih Lucky, boleh dong kasih pesan buat teman Pro 2 biar punya motivasi juga seperti Lucky sekarang.
5: Oke, jadi teman-teman untuk menghadapi masa depan, your future, kamu harus mempunyai pondasi yang kuat, yaitu ada attitude and then talent. So mulai sekarang, jika kamu belum meraih experience yang good activity tadi, maka langsung aja mulai dari sekarang mengikuti program program yang dibuat pemerintah tadi, seperti tadi aku Youth Political Bootcamp, lalu juga yang di sekolah nih ada lomba, langsung gas ikutin aja, nggak usah mikirin juaranya dulu, tapi langsung coba, karena dari experience itu, dari kegagalan itu kamu bisa meraih karakter yang kamu impikan, passion kamu, begitu.
0: Wow, luar biasa. Keren banget anak muda udah berprestasi, teman Pro 2 ya. Terus udah mau sharing juga sama kita ya Des, keren-keren.
6: Thank you ya buat obrolan kita di sore hari ini Lucky. Sangat menginspirasi sekali ya. Semoga teman Pro 2 yang mendengarkan juga termotivasi dari Lucky sekarang yang meraih prestasi di berbagai bidang. Tadi ya dari basket juga, olahraga kan ada storytelling,
0: seni,
6: terus seni, tari, dan konten kreator, MC dan lain sebagainya. Banyak banget, luar biasa Lucky ya. Dan nanti kita tunggu lagi Lucky buat obrolan selanjutnya ya, bareng kita berdua di sini. Dengan prestasi yang pengen dicapai tadi ya, target-targetnya ya. Semoga lancar ya.
0: Amin. Terima kasih juga.
6: Oke,
0: teman Pro 2, kita masih lanjut sampai nanti jam 7 atau jam 8 7. Malam. Pokoknya tungguin aja teman Pro 2. Tetap stay tune bareng Sore Ceria dan bareng Desva dan Atika juga di 105,5 Pro 2 FM. Selo.
6: Teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi.

sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta, sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak, ah. Gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Akhirnya teman Pro 2, kita kembali lagi ya setelah tadi habis dialog dan juga break azan maghrib ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita moving ke segmen selanjutnya, seperti biasa mau bacain WhatsApp dari kamu yang udah nungguin dari tadi ya. Maaf banget ya teman Pro 2 ya.
1: Oke, ada siapa?
0: Dan langsung aja aku bakal baca nih ya teman Pro 2. Ada dari Kaninda, katanya ini yang tadi ya. Request lagu Samuel Cipta, judulnya Jagat Rasa. Oke, nanti ya aku puterin. Terus katanya curhat juga tentang Indonesian Idol, katanya besok udah terakhir. Iya juga ya, cepat banget gak sih kan Indah? Aku kan lumayan ngikutin Idol tiap tahun ya. Dan sebenarnya tahun ini aku ikut audisinya juga. Jadi pas aku ikut audisi sama sekarang udah final tuh kayak, hah? Buset udah final, cepet banget. Apalagi mereka yang di dalam audisi gitu kan, yang di dalam kompetisi, sorry gitu. Jadi kayak cepet banget juga yang rasanya. Emang sih waktu tuh cepet banget kan Ninda. Oke, thank you buat info-infonya kan Ninda. Nanti lagunya aku cari dulu, aku puterin ya. Lanjut lagi dari Kapril, katanya mau lagu dan mau curhat.
1: Curhat apa nih?
0: Curhat apa ya? Kapril?
1: Curhat boleh dong sama-sama gitu ya. Kayak
0: dan mau Ninda. Lagu apa?
1: Mau lagu apa langsung aja cus ya. Request lagunya nanti diputerin sama Atika gitu.
0: Yoi, aku tungguin ya Kak April mau lagu apa selagi masih bisa dan belum MLC hari ini. Gak tahu sih teman Pro 2 ada MLC
1: coba
0: atau
1: coba nanti kita
0: enggak.
1: Cek ya.
0: Nanti kita cek dulu teman
1: MLC
0: Pro 2 ya.
1: Nanti.
0: Yoi, dan sekarang teman Pro 2 seperti yang sudah kita janjikan ya, kita bakal moving ke segmen selanjutnya ya. As always teman Pro 2, segmen favorit Gen Z yaitu Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva.
0: Atika juga.

Halo, saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Batik Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda teman Pro 2. Dan kali ini mau kasih, walaupun aku yakin banget teman Pro 2 udah pada gedebak-gedebuk, udah pada gimana ya, gimana ya gitu, gimana ngumpulin duitnya nih atau gimana cara ngewarnya gitu kan. Berapa sih harga tiketnya? Nah, kalau udah ngomongin tiket teman Pro 2, aduh aku yakin banget di sini udah pada terkaget-kaget ya, karena ternyata BTS teman Pro 2, kenapa Des?
1: BTS finally come back to Jakarta teman Pro 2. Tapi ngomongin tiket, sebenarnya bukan BTS aja ya, banyak ya konser yang akan datang di tahun ini, tapi salah satunya adalah BTS gitu. Nah, setelah penantian panjang teman Pro 2, jadi BTS ini resmi mengumumkan BTS World Tour Arirang in Jakarta yang bakal digelar selama 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 26 sampai 27 Desember 2026 teman Pro 2. Masih akhir tahun, tapi ya tiketnya harusnya udah ini ya.
0: Bentar lagi harusnya tiketnya.
1: Benar. Nah, hal ini jelas jadi momen spesial karena BTS akhirnya kembali tampil sebagai grup di Jakarta setelah terakhir kali menggelar konser di Indonesia itu 9 tahun yang lalu. Cukup lama ya teman Pro 2 ya, 9 tahun. Terus sekarang di tahun ini, di akhir tahun, mereka BTS comeback lagi di Jakarta. Nah, kabar ini diumumkan lewat salah satu promotornya ya teman Pro 2, sekaligus mengungkap detail penjualan tiketnya. Jadi registrasi We:First Army Membership Presale ini dibuka mulai tanggal 22 Mei yaitu hari ini. 22 Mei, udah jam 12 siang tadi teman Pro 2, sampai 27 Mei jam 10 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu kurang lebih 5 hari lagi menuju 27 nanti ya teman Pro 2, masih dibuka penjualan tiketnya sampai jam 10 aja, 10 pagi gitu ya. Dan setelah itu Army Membership Presale akan berlangsung di tanggal 9 Juni gitu teman Pro 2.
0: Wow.
1: Sementara General on sale ini resmi dibuka di tanggal 11 Juni 2026 jam 12 waktu Indonesia Barat juga. Sementara itu harga tiket konser ini dibanderol mulai dari 1,8 juta rupiah hingga ada yang 4,5 juta.
0: Sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget sih untuk BTS ya.
1: Oke, itu mungkin ya pendapat masing-masing.
0: Iya sih, cuman maksudnya buat BTS yang udah lama gak ke Jakarta harusnya harganya oke ya teman Pro 2. Tapi ya shout out to ARMY teman Pro 2. Buat kamu yang ARMY, boleh dong kasih tahu dong kira-kira menurut kamu ini dari konser-konser sebelumnya harganya worth it gak sih teman Pro 2 gitu.
1: Kalau sebelumnya berapa sih dulu teman Pro 2, 9 tahun yang lalu itu berapa? Dan mungkin dibandingin sama
0: karena
1: sekarang
0: kan kalau Blackpink atau Coldplay lah, itu kan sampai belasan gak sih, sampai 2 digit gitu loh. Ini harusnya sih oke ya, tapi atau malah mahal teman Pro 2, boleh kasih tahu ya. Karena jujur aku belum pernah sih nonton konser yang benar-benar gede gini, belum pernah aku.
1: Dan menariknya konser ini bakal menggunakan konsep panggung 360 derajat woi.
0: Wah, oh, berarti sekeliling ya. Berarti
1: enggak muter gitu.
0: Walaupun kamu di cat 100, waduh banyak banget. Di cat paling ujung tetap kelihatan sih teman Pro 2 karena dia bakalan muter ya.
1: Iya, jadi memang muter 360 derajat di berbagai sisi area penonton teman Pro 2. Dengan setup seperti ini, penonton dari berbagai section punya kesempatan lebih besar ya buat melihat para member dari jarak yang lebih dekat sepanjang konser berlangsung. Ini kabar yang menarik juga mungkin bagi kamu yang suka sama BTS ya. Jadi bisa menunggu konser ini di akhir tahun, dan tadi tanggalnya udah aku sebutin juga. Untuk pembelian tiketnya masih general on sale-nya masih 11 Juni ya tadi ya. Nah, masih cukup panjang teman Pro 2. Boleh nabung dulu ya. Gimana terkait harganya 1,8 hingga 4,5 juta ini termasuk worth it atau kemahalan atau malah kemurahan, aku juga kurang ngerti gitu ya. Karena mungkin yang ngikutin BTS dari 9 tahun yang lalu terakhir konser di sini berapa, boleh komen juga teman Pro 2 ya.
0: Boleh dong. Dan tapi teman Pro 2, setelah BTS ya kita bakal baca WhatsApp dulu maksudnya.
1: Oke.
0: Karena udah ada yang WhatsApp kita tadi ke April katanya
1: request lagu tadi.
0: Iya katanya melangitkanmu from Gia Indrawari. Oke. Terus katanya curcol kalau aku lagi drop mental. Betul nih, ini di on airin boleh nggak nih Kapril? Kalau nggak, boleh apa mention kita ya? Kita baca WhatsApp dulu dari teman Prodo yang lain.
1: Oke.
0: Okay. Dari Kak Novel katanya, malam Kak Deswa dan Kak Atika.
1: Malam.
0: Mau request lagu Kemarilah Tenang dari Mahalini. Terus titip request lagu Gabriela dari Cat's Eye sama adikku. Titip request lagu Tak Ingin Usai dari Keisha Lefronka.
1: Oke.
0: Terima kasih ya Kak Deswa dan Kak Atika, semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin.
1: Kamu juga ya, sehat-sehat ya Kak Novel ya.
0: Yoi, makasih juga buat kamu yang udah request lagu ya Kapril. Lagunya abis ini aku puter, tapi aku puterin dulu lagu dari BTS karena tadi kita ngomongin BTS ya teman Pro 2. Yes. Iya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Oke teman Pro 2, tadi BTS jadi info terakhir kita di sore-sore ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya sih pengen masih lebih lama lagi teman Pro 2.
1: But kita udah cek.
0: Ya gak apa-apa lah ya teman Pro 2, kita harus moving dulu bareng Pro 2 Jakarta di Music Live Chat
1: sekali.
0: Hari ini gesternya juga luar biasa teman Pro 2.
1: Loh, ada siapa?
0: Ada Mahen teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang dulu suka dengerin lagu Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Iya gak sih? Jangan datang tuh apa? Pura-Pura Lupa kan? Itu dengerin ya teman Pro 2 nanti MLC-nya
1: Mahen.
0: Mahen dan bareng sama hostnya ada Edit di sana teman Pro 2.
1: Aku suka suaranya Mahen dulu ya, karena halus gitu ya.
0: Iya sih, dia enak sih suara itu.
1: Enak sih didengerin ke telinga tuh ya.
0: Betul, enak banget. Lagunya bagus-bagus juga gitu. Tapi ya udah kalau gitu teman Pro 2, Detik pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Terima kasih yang dari tadi udah request lagu, udah gabung bareng Detik, udah curucol juga. Pokoknya makasih banyak dia udah gabung di sore ceria nih teman Pro 2.
1: Dan sore ceria yang udah stay dari Spada sampai siang dan nanti juga stay di Jaga Malam. Jangan lupa nanti masih ada Jaga Malam sampai jam 12 ya. Pastinya dengan penyiar malam, thank you banget. Dan kita jumpa lagi di minggu depan teman Pro 2, hari Senin sampai Jumat ya, jam 4 sampai jam 7 aja, bareng sama Detik, Deswa dan Atika. Dan saat ini kita pamit ya teman Pro 2, pamit turun mengudara karena dilanjutkan Music Live Chat sampai jam 8. Jadi so thank you teman Pro 2, see you lagi
0: hari Senin. Terima kasih teman Pro 2, bye-bye.
1: Bye.

Selamat malam teman-teman seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak barusan udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita perluat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke. Okay.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh iya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Yeah,
1: gue takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari ya, kayak
0: lari.
1: Apa ya,
0: sedihnya gerak lah ya,
1: olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir, karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar rumah. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short, akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya? Bulan ini, dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya,
1: walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak.
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke. Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
1: gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep, yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA, looknya kurang. Jadi,
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih. Apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau gak salah 14 ya.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya.
0: Hmm.
1: Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena
0: okay.
1: Kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba hype-nya, deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh gak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan,
1: yep.
0: Ini udah tertarik banget, tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan gak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
0: Wow.
1: Cepet banget, gue juga kayak,
0: itu

0: banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu loh. Jadi okay, tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya, biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke, let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
1: Oh, okay.
0: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti satu
0: cukup setengah mudah.
1: So easy banget nih kayaknya dia ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Gitu kan, ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta, tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar-benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini, gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih, gitu yang kayak,
1: bener. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya, sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul. Mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Mm-hmm. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nyikapin dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah,
0: yeah,
1: jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa. Cocok
0: banget.
1: Benar,
0: benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper-nya.
0: Ah, itu dia.
1: Ngerti gak sih?
0: Iya, iya.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin
0: santai aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener, bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Iya,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu
0: pesan. Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 nih mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Lupa lagi. Okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang gak ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Rakus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh iya, really?
1: Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gue. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah, itu
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah, kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak, wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi kerasa ya. Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay, udah gak apa-apa.
0: Iya,
1: gue juga bener, kayak bener ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome nih gue sih.
0: Iya, bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di...
0: Iya sih, kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya, bener. Iya sih, bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau lu tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh, nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Bener-bener. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta. Gitu. Bener.
1: Jadi, tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng. Terus dia pindah klub. Jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yang ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Pengen tahu aja. Okay. Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes,
1: lu, that's right. Lu gak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu pelajaran aja.
0: Yeah, jadi gak usah berlarut-larut lah ya. Gak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih boleh punya space untuk kayak sedih itu, silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana. Mm-mm. Jadi ngeganggu aja.
0: Betul
1: sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik?
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya.
0: Waktu
1: itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa. Gimana ya. Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apaan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginiin lirik ke gue.
0: Gue serius.
1: Lagunya ini. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, ini gimana nih? Kalau ngapainnya, gak tahu. Tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja gak takut gitu. Kayak,
0: yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil hafal. Ini katanya mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli main ini kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh gokil, congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini
0: mm-hmm.
1: Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita dikasih manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue seter ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Bener. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Baik, amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana next-nya?
1: Terpuruk terpenjara dalam
0: dia. Keras.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan
0: dan
1: Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang gue apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke. Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh. Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gak laku. Jangan sama Toy dah. Kalau penasaran-penasaran gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak gue hidup dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya nggak usah tag ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nilai soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas,
1: masih,
0: gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja, gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya. Ada satu. Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh,
1: ya. Ada berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gue center lo kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya kan? Ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam. Iya. Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam, yeah. Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Itu tahun ini bisa, tahun yuk ya. Berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya,
1: dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini?" Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Ya, bener.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Main tuh masih ada." Gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya, nyalanya tuh gimana.
1: Di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Prodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much.
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Ariana Grande, teman Perdua, mengumumkan album studio ke-8-nya berjudul Petal yang akan dirilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records. Album ini diproduseri bersama Ilya Salmansadeh yang sebelumnya juga terlibat dalam album Eternal Sunshine-nya Ariana Grande, teman Perdua. Album ini sudah lama dinantikan, apalagi Ariana sempat memberi bocoran lewat aktivitasnya di studio dan rencana tur musim panasnya. Tur tersebut kini diperkirakan akan menampilkan materi Petal selain Eternal Sunshine, dan setelah kesibukannya di film Wicked, Ariana Grande juga mengisyaratkan bahwa tur mendatang bisa menjadi tur terakhirnya untuk sementara waktu. Bahkan ia menyebutnya sebagai satu perpisahan terakhir yang ingin dibuat spesial bagi para penggemar.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, film Children of Heaven versi Indonesia garapan Hanung Bramantyo dijadwalkan tayang mulai tanggal 27 Mei 2026. Diproduksi oleh MD Pictures, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid, Majidi, yang rilis pada tahun 1997. Meski mengikuti cerita asli tentang kakak beradik Ali dan Zahra yang harus berbagi sepatu untuk tetap sekolah, versi Indonesia menghadirkan nuansa lokal dan elemen komedi yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Tokoh Ali dan Zahra diperankan oleh Jared Ali dan Humaira Zahra dengan tambahan karakter unik seperti kepala sekolah yang gemar berpantun, dimainkan Muhad Kli Ako. Film ini juga diramaikan sejumlah komika seperti Dodit Mulyanto, Benedictus Siregar, Oki Rengga, dan Lolox. Selain humor, film tetap menonjolkan tema pengorbanan keluarga lewat sosok ayah yang diperankan oleh Andri Masyadi, serta menghadirkan akhir cerita berbeda dari versi originalnya.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Now on air Rama Game Z 105,5 Pro 2 FM. Salau teman terbaik kamu teman Pro 2. Kayaknya ada penampakan suara teman Pro 2 di belakang aku. Ada siapa tuh?
1: Hai teman Pro 2. Enggak usah on air.
0: Apa sih?
1: Enggak apa-apa.
0: Kenapa?
1: Enggak apa-apa.
0: Mau gabung ya?
1: Kata Jojo mau ikut on air.
0: Iya, boleh.
1: Gimana?
0: Jojo di sini nih kayaknya teman Pro 2 rame banget nih di Pro 2. Ya, jadi teman Pro 2, di malam ini tuh kita masih banyak banget orang di studio teman Pro 2. Ada aku, Rama Gemzi, Despa Fitra masih di RGG, ada Tikar Harja sama ada Jiji Majenta di sini teman Pro 2. Nah, gimana kabar kalian teman Pro 2? Tiba-tiba nanya kabar nih teman Pro 2. Enggak apa dong, basa-basi kok enggak boleh. Nanti kalau basa-basi, kalau udah basi dipanasin lagi dong. Oke teman Pro 2. Kayak biasa ya, aku temenin dijaga malam ini sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Nanti di jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music di situ teman Pro 2. Dan juga yang mau gabung masih boleh banget langsung aja di WhatsApp di 081 327 866 966.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama Kurama Gemz di sini, dan juga yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget ya langsung di WhatsApp Pro 2 di 081327866966 bareng sama aku Rama Gemz. Let's go.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: dulu kali ya.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo,
1: teman terbaik kamu.
3: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, siapa di sini yang suka main kartu Pokemon? Ternyata kartu Pokemon jadi simbol gaya hidup modern di anak-anak muda sekarang ya. Wow, padahal zaman dulu waktu kita kecil nih Teman Pro 2, ketika itu udah banyak banget loh waktu kartu Pokemon. Aku juga, dulu juga ngoleksi sih, cuman sekarang udah hilang semua Teman Pro 2. Nah, ini aku ambil dari rri.co.id. Jadi di tengah perkembangan tren digital dan budaya koleksi yang semakin populer nih, kartu Pokemon tuh hadir dengan wajah baru di kalangan generasi muda. Nah, kalau dulu waktu kita hanya dikenal sebagai mainan masa kecil, sekarang keberadaannya berubah jadi simbol gaya hidup modern yang dianggap unik dan bernilai loh Teman Pro 2. Banyak anak muda yang mulai melihat kartu ini. Pokemon bukan hanya sekedar hiburan doang, tapi juga bagian dari identitas dan ekspresi diri mereka di era sekarang Teman Pro 2. Fenomena ini terlihat dari semakin aktifnya komunitas kolektor kartu Pokemon di berbagai kota besar. Acara tukar kartu, berburu lisan terbaru, sampai nih pamer koleksi di media sosial menjadi aktivitas yang makin sering dilakukan. Bahkan nggak sedikit juga anak muda yang rela antri di toko hobi demi dapetin kartu edisi terbatas yang sedang ramai dibicarakan Teman Pro 2. Tapi jujur Teman Pro 2, aku tuh pernah lihat teman aku, dia udah om-om sih betulnya, udah senior. Udah umur 35-38 lah Teman Pro 2, kurang lebih segitu. Cuma dia masih koleksi kartu Pokemon Teman Pro 2. Jadi kartu Pokemon ini bukan sekedar buat anak muda aja, tapi buat orang tua cuman bisa Teman Pro 2. Jadi semua umur, karena hobi kan ya, hobi itu jadi gak pandang umur, gak pandang usia. Jadi kalau hobi, mau tua, mau muda, mau om-om, mau pade-pade, atau mau semuanya, bisa banget Teman Pro 2 kalau kalian udah hobi. Itu dia. Nah, mungkin di sini Teman Pro 2 ada yang punya kartu Pokemon atau koleksi kartu Pokemon, boleh ya sharing-sharing, siapa tahu aku jadi suka kartu Pokemon lagi Teman Pro 2. Nostalgia zaman TK nih.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Ki, kamu tahu nggak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
1: Hah? Kok bisa?
0: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
1: Wah.
0: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu nggak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
1: Waduh.
0: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
1: Walah, gitu toh. Yuh, wes, kalau gitu tak makan habis deh.
0: Gitu dong.
2: Sambil sekral-sekral, butuh teman ngobrol. Zona nyaman, temani malam kamu. Now on air Rama Gemzi. Masih dijaga malam teman Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi di sini teman Pro 2. Aku mau nyapa yang udah gabung katanya tadi loading, tapi sekarang udah ready katanya. Ada dari yang spesial nih teman Pro 2, spesial di mana tuh? Spesial di hati aku kayaknya teman Pro 2. Aduh, bucin banget nih kayaknya. Oke teman Pro 2, ada yang udah masuk di WhatsApp aku, WhatsApp aku teman Pro 2 katanya. Aku mau request lagu dong, mau lagunya Cowboy Junior katanya, lagunya Ea katanya, Ea. Boleh deh, aku langsung puterin ya lagunya spesial buat yang di sana tuh. Kalau kata orang dimasukin ke paru-paru biar jadi separuh nafas aku. Aduh bisa aja nih, gombal-gombal teman berdua malam-malam. Langsung aja ada lagunya Cowboy Junior, Ea, dan Ea. Let's go.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, aku bakal bacain WhatsApp lagi yang udah masuk. Ada dari Kak Larang Purnama Sari, katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam Kak, mau izin request lagu boleh gak Kak?" Boleh dong, mau request lagu apa nih? Langsung aja di WhatsApp ya, di 081327866966. Ada dari Kak Hil, katanya tadi titip. Nanti kalau siaran titip ya bro, lagunya boleh. Mau lagu katanya Eminem. Eminemnya apa? Monster atau apa? Bebas sih sebetulnya Teman Pro 2. Tadi kalau dari Kak Hil katanya titip lagunya Eminem. Mau diputerin semua deh kayaknya. Boleh, boleh, boleh. Ada lagunya Godzilla deh, aku siapin dulu ya. Langsung aja Teman Pro 2, ada lagunya Eminem, Juice WRLD, Godzilla. Dan ada katanya Kak Lara Purnama Sari mau lagu Tata Janeta. Ada gak ya? Coba ya sambil aku cari ya. Tata Janeta. Korbanmu. Ada gak ya? Korbanmu. Coba Teman Pro 2, kalau ada nanti aku sambil cari-cari dulu nih. Sambil aku kulik-kulik. Oh ada ternyata Teman Pro 2. Langsung aja deh, ada lagunya Godzilla, Eminem. Dan ada lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Langsung aja Teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu atau mau curhat, langsung di WhatsApp 081327866966. Bareng sama aku, Rama Gemzi. Di sini aja Teman Pro 2.
1: You're a monster. I can

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

Ada hobi aku di sini teman Pro 2, yaitu diving. Ha, ini kita bakal bahas sektor pariwisata air, khususnya wisata pantai teman Pro 2, yang terus jadi magnet utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, teman Pro 2, di balik keindahan ombak dan pasir pantai yang ditawarkan nih, ada faktor keselamatan yang enggak boleh diabaikan. Ini pahlawan banget teman Pro 2. Nah, kehadiran dan peran aktif lifeguard sangat penting untuk meminimalisir resiko kecelakaan di area wisata. Profesi lifeguard ini bukan lagi sekedar pekerjaan sampingan teman Pro 2, melainkan sebuah pilar yang penting sekali dalam ekosistem keselamatan pariwisata air. Dan juga teman Pro 2, seiring meningkatnya kesadaran pengelola destinasi wisata dan hotel tentang keselamatan internasional, peluang kerja bagi lifeguard profesional semakin terbuka lebar sekarang. Ada ketua kelompok pelestari penyu Balai Wisata Buleleng, asesor sekaligus instruktur lifeguard Agus Dharma bilang nih, profesi ini memiliki masa depan yang sangat cerah bagi generasi muda yang punya ketertarikan pada dunia air keselamatan teman Pro 2. Katanya peluang kerja sebagai lifeguard ini sangat terbuka luas, terutama nih daerah pariwisata seperti Bali dan standar industri perhotelan dan beach club sekarang mewajibkan adanya personal keselamatan yang tersertifikasi pastinya. Jadi ini teman Pro 2, kalau mereka punya kompetensi resmi, mereka juga berpeluang besar bekerja di luar negeri teman Pro 2. Nah juga tapi peluang yang menjanjikan, profesi ini juga menyimpan sederet tantangan terberat yang menuntut ketahanan fisik, mental, dan kedisiplinan yang luar biasa pastinya. Menjadi seorang penyelamat pantai harus bisa berhadapan dengan cuaca ekstrim dan arus bawah laut yang kuat atau rip current teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2. Menarik juga nih, siapa teman Pro 2 di sini anak muda yang kepengen jadi lifeguard. Boleh banget cerita sharing-sharing ke aku ya di WhatsApp Pro 2 di 081327866966.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

Masih di Jaga Malam Tuan Pro 2 bareng sama aku Rama Game Z di sini. Sebelum kita geser beberapa menit lagi ke Jazz Music, kalian boleh banget ya teman Pro 2 langsung di WhatsApp Pro 2 di 081327866966 bareng sama aku Rama Game Z. Kayaknya ada Jiji Majenta telepon aku nih teman Pro 2. Ya udah deh, aku langsung puterin lagu dulu teman Pro 2. Ada lagunya Shirna Munaf ya kayaknya. Boleh nih menikmati hariku. Langsung aja lagunya menikmati hariku by Shirna Munaf.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, teman Pro 2, udah kerasa banget dari tadi jam 8 sampai sekarang jam 22.52 ya. Dan ntar lagi kita harus masuk ke jam 11, teman Pro 2. Kayak biasa, teman Pro 2, aku ramai Game Z harus geser ke Jazz Music, teman Pro 2. Di sini di Jazz Music bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Dan aku mau banyak terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 yang udah gabung di sini, udah dengerin Jaga Malam di sini. Dan besok ketemu aku lagi di Jaga Malam ya, di malam Minggu, teman Pro 2 bareng sama aku, Rama GMZ. Dan di sini Rama GMZ harus turun mengudara dan pamit mengudara, dan teman Pro 2 tetap dengerin aja di 105,5 Pro 2 FM Solo. Dan Rama GMZ harus turun mengudara. Dadah teman Pro 2, Rama GMZ out. Dadah.
3: I miss you, baby.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay

Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: هادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga teman-teman Prodo FM dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Dan juga kita mengharap agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dalam kesempatan suplemen hati ini, kita akan membahas tentang dilarang kita berputus asa. Inilah sesuatu hal yang sangat sering kita mendengar dari teman-teman kita, mungkin dari kolega-kolega kita, maupun dari para pemuda dan pemudi. Ketika menghadapi permasalahan, mereka mengatakan, "Saya telah putus asa." Sebenarnya putus asa itu sudah ada aturannya di dalam agama Islam ini. Agama Islam yang sempurna, agama Islam sebagai penutup agama-agama, dan dikatakan dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini sebagai agama yang sempurna dan ridho kepada Islam ini sebagai agama. Jadi mengatur tentang jangan kita berputus asa sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang artinya, "Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Tentunya kita ketika mendengar kata-kata putus asa itu, misalkan kadang-kadang pernah merasakan hidup yang begitu sulit, hidup yang penuh dengan kesedihan, hidup yang penuh dengan penderitaan misalkan, atau kadang bahkan kita merasa kehilangan harapan, hopeless, merasa kehilangan atau merasa berputus asa, maka berhati-hatilah, karena ketika hati kita berhenti berharap, maka hakikatnya kita telah melakukan salah satu dosa besar. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan putus harapan terhadap kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala." Tentunya hal ini menarik bagi kita semua. Untuk itu, apa yang membuat putus asa dan hilang harapan menjadi salah satu dosa terbesar yang tak boleh dilakukan oleh setiap orang beriman atau orang berislam? Yang pertama, hilang harapan berarti hilang keimanan. Wah, ini tentunya jangan terjadi pada diri kita. Wallahu'udzubillah min dzalik. Hilang harapan berarti hilang keimanan. Mustahil orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala akan kehilangan harapannya terhadap Allah. Karena hakikatnya keimanan adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang maha kuasa, sebagai Tuhan yang maha kuasa yang memelihara hamba-hambanya, Rabb tempat setiap makhluk bersandar, Rabb tempat menitip asa dan harapan. Untuk itu, janganlah hilang harapan. Karena sesungguhnya hilang harapan berarti hilang keimanan. Yang kedua, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, seringkali Allah Subhanahu wa taala menunda pertolongannya disebabkan ketidakpasrahannya kita terhadap kehendaknya. Mungkin karena kita begitu ngoyo, begitu percaya diri bahwa kita mampu mengatasi persoalan sendiri, tapi bisa jadi pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang amat dekat itu tertunda karena Allah ingin menguji keimanan itu sendiri. Seberapa kuatkah kita berpegang kepadanya di saat semua pintu harapan tampak tertutup rapat? Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Tentunya Dengan ayat ini kita diharamkan berputus asa dan putus harapan. Jadi jangan khawatir, teman-teman Polda FM, jangan berputus asa dan putus harapan. Teruslah optimis dan teruslah berjuang menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, karena bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian yang keempat, teman-teman Polda FM yang berbahagia, Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka sesungguhnya dua ayat ini membuktikan dan memberikan perintah kepada kita dilarang pupus harapan, pupus cita-cita atau pupus ekspektasi ya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satunya juga dikarenakan Allah tidak pernah membebankan seseorang di luar kesanggupannya. Demikianlah empat, yaitu Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bagi orang yang sabar dan ampunan dan pahala kebaikan yang begitu besar. Inilah salah satu fadilah atau keutamaan orang-orang yang selalu bersabar, yaitu mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala kebaikan yang begitu besar. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong, dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Juga dalam surat Hud ayat 9-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, semoga kita senantiasa mengingat bahwa seorang muslim pantang berputus asa, apalagi sampai kehilangan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian suplemen hati ini, semoga memberikan inspirasi, membangkitkan motivasi kita untuk sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki hati kita, memperbaiki lisan kita, memperbaiki akhlak-akhlak kita, tentunya memperbaiki keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan menjadi ahlil jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam suplemen hati, salam bangkitnya motivasi kita, dan jangan berputus asa. Optimis dalam melakukan segala hal, dan kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa melakukannya, dan semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku JJ Majenta. Teman Pro 2, Al Nassr resmi mengunci gelar juara Liga Arab Saudi musim 2025-2026 pada pekan terakhir kompetisi. Kepastian ini Teman Pro 2 diraih setelah Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menumbangkan damak di Al-Awal Park Jumat dini hari 22 Mei 2026. Tuan rumah sukses memetik kemenangan Teman Pro 2 meyakinkan dengan skor akhir 4-1. Hasil krusial ini membuat Al Nassr kokoh di puncak klasemen dengan raihan 86 poin.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, sebuah dokumenter baru mengangkat kembali persidangan Michael Jackson pada tahun 2003 ketika ia didakwa atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Kasus tersebut Teman Pro 2 saat itu menjadi salah satu peristiwa hukum paling besar dan paling banyak disorot media di dunia. Dilansir dari Tudum by Netflix, dokumenter ini akan berjudul Michael Jackson The Verdict. Dokumenter ini akan meninjau kembali kasus tersebut dalam format serial 3 bagian yang akan tayang perdana pada 3 Juni tahun 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Selamat pagi Jeje Majenda, menemani kamu teman berdua. Kita ketemu lagi sampai nanti jam 10. Selamat pagi lagi teman berdua. Wes, aku kok lagi suka mengucapkan selamat pagi ya, karena selamat pagi itu sebuah kata-kata yang kayaknya bikin semangat ya, iya nggak sih teman berdua? Semoga kamu selalu dapat kata-kata penyemangat ya. Ya contohnya selamat pagi atau apapun itu yang bikin kamu semangat dari siapapun itu yang kamu anggap ya menjadi seseorang yang bisa membawa hal positif buat kamu. Gimana kabar kamu di pagi hari ini teman berdua? Pagi ini kegiatannya apa nih ya? Boleh langsung masuk ke WhatsApp ya, absen-absen mau kirim-kirim lagu. Kok kirim-kirim lagu? Kirim-kirim salam, mau request lagu atau mau apapun itu di WhatsApp berdua, curcol-curcol dikit di pagi hari ya, sabilah ya teman berdua ya. WhatsAppnya dibuka 081327866966. Barengan sama Cici Majenta, update-update informasi di pagi hari ini. Pokoknya teman berdua kamu jangan kemana-mana dan jangan lupa buat kamu untuk sarapan.

0: kuat untuk kamu.
1: Masa lalu bisa saja membuat kita terluka. Tetapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Dari The Lion King, the movie.
0: Kuat kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan

Pandawara Group Tupan Nomor 2 baru saja resmi mendapat 2 rekor dunia sekaligus dari Guinness World Record sebagai pegiat lingkungan dengan pengikut TikTok terbanyak di dunia, serta rekor tercepat dalam kategori melepas label dan tutup dari 5 botol plastik. Kabar itu Tupan Nomor 2 ya diumumkan langsung sama Pandawara Group ya lewat unggahan resminya, sambil ngasih lihat publik 2 sertifikat resmi bergengsi. Resmi bukan kaleng-kaleng teman bro dua ya. Kelompok yang beranggotakan Muhammad Ihsan, Rafli, Agung, Gilang, dan Rifki Sadullah ini udah dikenal luas ya dari TikTok teman bro dua di tahun, ya kayaknya mulai tahun 2022-an deh. Dan sekarang Pandawara Group teman bro dua ya di TikTok ya, ini udah punya 12,1 juta followers. Bukan karena bot ya teman berdua ya, tapi karena konsistensi Pandawara Group dengan menebar konten peduli lingkungan yang sangat amat positif ya. Sementara satu rekor lagi dari Pandawara Group teman berdua mereka dapatkan setelah menyelesaikan tantangan ketangkasan dari Guinness World Records dengan catatan waktu tercepat dalam membuka dan memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik sekaligus. Jujur kayaknya ini tuh jadi tantangan-tantangan baru ya kayaknya dari Guinness World Record ya. Apakah sebelumnya sudah ada teman berdua ya? Atau mungkin aku baru tahu ini ya. Tapi jujur unik sih, gokil, keren sih. Kayaknya jadi salah satu hal untuk mengapresiasi ya, orang atau mungkin siapapun itu yang bisa ya untuk melakukan atau menyelesaikan tantangan-tantangan ketangkasan yang dibuat sama Guinness World Record. Dan rekor ini teman berdua bernilai simbolis bagi Pandawara Group karena ya sejalan dengan kampanye mereka yang selalu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah plastik sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Respect untuk kakak-kakak Pandawara Group ya. Semoga selalu bisa menjadi inspirasi dan menyalurkan hal-hal positif ya untuk kita masyarakat Indonesia.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yo, stop, ayo.
1: Saya bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Yum.

Mau bacain WhatsApp dulu teman bro dua ya, di pada pagi hari ini dari Diah Ristanti. Morning JJ, morning juga ya Diah Ristanti ya. Sepagi ini aku mau request Salvatore dari Lana Del Rey. Ditunggu ya Diah Ristanti ya. Thank you ya JJ, selamat bertugas, happy weekend. Happy weekend juga ya Diah Ristanti ya. Thank you so much ya sudah menemani di pagi hari ini. Sebenarnya yang menemani aku itu kamu tuh bro. Enggak, sebenarnya yang menemani itu kamu gitu. Jadi kalau enggak ada kamu teman Pro 2 ya, siapakah yang akan menemani penyiar-penyiar Pro 2 ini ya? Terima kasih banyak buat kamu yang sudah selalu menemani dan sudah selalu setia di frekuensi 105,5. Buat yang bingung mau dengerin lewat mana ya, karena di rumah kayaknya udah enggak ada radio analog, kamu bisa langsung download RRI Digital yang udah available di Play Store dan juga App Store. Dari Catur, absen. Yoi, masuk bro. Masuk absennya ya, brother Catur. Ya, kayaknya lama gak berjumpa kita bro. Gimana Catur, kabarnya di pagi hari ini, kegiatan apa nih? Nyepeda gak sih? Nyepeda nih. Kayaknya hawanya enak banget ya buat sepedaan ya. Berembun-berembun gitulah teman Pro 2 ya di pagi hari ini ya. Dari studio RRI Pro 2 Surakarta ini terpantau aman gitu. Mataharinya masih ya sedikit malu-malu di pagi hari ini, tapi tetap hawanya tetap enak. Aku suka hawa kayak gini-gini ya. Kalau kamu gimana teman Pro 2 di daerah kamu, di domisili kamu, di sekitar kamu, apakah juga cerah? Enggak cerah sih ya, cerah tapi sedikit berawan dan berembun teman Pro 2 ya. Boleh kamu update-update langsung ke WhatsApp 081327 866 966. Jangan kemana-mana, di sini aja aku masih mau update-update informasi pokoknya buat kamu teman Pro 2 ya.